Dan Tatas menyebut banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan dan juga memperoleh relasi baru sebagai target pribadi yang berkelanjutan. Menurutnya, meningkatnya partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Dan dia juga menilai setiap ajang punya target tersendiri bagi peserta. Kayak misalnya dia sendiri nih, si Tatas itu mencari vibes-nya karena setiap race itu bawa kebahagiaan dan relasi baru. Dan menegaskan juga, tren lari ini bukan hanya berkaitan dengan performa olahraga, aktivitas ini juga jadi bagian gaya hidup masyarakat saat ini. Jadi pelari itu kayak bisa mengekspresikan diri ya dengan pilihan fashion saat berolahraga ya, walaupun tujuan utamanya kesehatan, tapi harus yang nyaman gitu ya dengan fashion yang dipakai, jangan sampai salah kostum juga. Dan persiapan juga sebelum mengikuti lari gitu ya, apalagi yang emang mau ikut event gitu ya teman Pro 2, itu harus latihan rutin, terus juga nutrisi seimbang, istirahat yang cukup itu harus diperhatikan ya, dan harus paham juga sih sinyal tubuh selama beraktivitas itu penting banget untuk mencegah resiko akibat memaksakan kondisi fisik ya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin menilai fenomena FOMO tidak bermasalah. Menurutnya tren tersebut positif ya selama mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan juga lebih sehat. Ayo, di sini siapa yang mau lari ya? Atau mungkin kamu mau lari tapi lari dari kenyataan. Aduh, jangan dong.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetangga. Man.

0: Check it up.
1: Okay, sudah sampai di sini teman berdua. Udah di 8:17 waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini di Spada. Dan aku udah punya Harvey karena memang bertepatan dengan momen yang kamu udah terima kemarin, yaitu rapot teman berdua. Jadi aku kepo nih, mau tanya ke teman berdua ya, kayak gimana sih ekspresi teman pro 2 selesai bagi rapot. Ini ada 4 pilihan nih teman pro 2. Yang pertama tuh joget bebas selesai setahun belajar, terus santai yang penting naik kelas, terus yang ketiga nafas lega akhirnya libur, dan terakhir alhamdulillah juara. Ayo kamu pilih deh ya, 4 pilihan tadi di Harvey kita ya di pagi hari ini, dan nanti aku bakal bacain hasil pollingnya. Yes, so buat kamu buruan join ya sampai di jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Putri.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Iya, selamat pagi untuk kamu yang baru aja stay tune di 104,2 FM teman terbaik kamu. Udah di pukul 8.30 di hari Sabtu ini. Buat yang udah libur ya, udah mulai mempersiapkan liburan kamu ya. Buat yang masih harus masuk ke sekolah untuk bagi rapot, masih harus ke kampus untuk mengerjakan tugas-tugas kamu, pokoknya semangat ya. Karena aku juga masih semangat banget, masih pagi soalnya nih ya, untuk share ke kamu gitu ya tentang informasi-informasi yang sekiranya nih teman Pro 2 ini jadi angin segar buat kamu, hal yang menyenangkan buat kamu ya, termasuk Piala Dunia yang memang itu kayak jadwal-jadwalnya masih sangat ditunggu-tunggu ya sama teman Pro 2. Dan hari ini setelah fase yang masih berlangsung nih ya, di fase grup C gitu ya, Skotlandia versus Maroko, terus juga nanti jadwal selanjutnya bakalan ada Brazil versus Haiti. Ini jadi pertandingan yang ditunggu-tunggu juga ya. Ini di Lincoln Financial Field ya. Oke, ini untuk grup C ya teman Pro 2. Jadi kayaknya bakalan sengit nih. Bakalan banyak yang bakal mempersiapkan sorakan-sorakannya, cara-cara untuk selebrasinya juga gitu ya teman Pro 2, sambil menikmati weekend kamu di hari Sabtu 20 Juni 2026 ya. Begadang-begadangnya ada, terus harus bangun pagi untuk nonton bola ada gitu ya teman Pro 2, terus juga sambil di jam-jam aktivitas juga ada ya. Pokoknya sepak bola tahun ini tuh kayak variatif banget gitu ya waktu-waktu pertandingannya. Jadi kamu tinggal atur waktu di mana kamu bisa untuk istirahat, nonton bola, aktivitas lain, liburan, bersenang-senang, kulineran, semuanya. Harus punya waktunya masing-masing, oke?

0: cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ayo, siapa nih yang mau berpesta malam hari ini? Pesta buat merayakan mungkin kamu yang udah naik kelas, kamu yang bakalan udah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya bakal sekolah di tempat yang baru. Ada yang bakalan masuk SMP, ada yang bakalan masuk SMA, terus juga ada yang bakalan ke perguruan tinggi yang memang kamu idam-idamkan selama ini untuk belajar lebih banyak lagi, ya. Dan mungkin udah mulai di tahap udah pengumuman, ada juga yang masih harus mempersiapkan daftar-daftaran karena ijazahnya belum keluar juga, cuman surat keterangan lulusnya udah gitu ya, dan kamu sedang mempersiapkan itu semua. Oke, semangat ya, karena memang pendidikan adalah salah satu yang gak boleh kita main-main gitu ya dalam memilihnya, ya. Belajar di tempat yang memang bisa memberikan kita ilmu, bisa memberikan kita wawasan, relasi, pertemanan yang akan menentukan seperti apa sih jalan kita ke depannya nanti gitu ya. Itu sangat ngaruh banget teman pro 2. Apalagi kalau kamu mainnya yang pinter-pinter gitu ya, itu pasti bakal termotivasi untuk mau belajar lagi gitu ya. Gak mau dong ketinggalan. Terus juga jangan malu untuk bertanya, terus explore hal-hal yang kamu rasa itu kayaknya sesuai dengan passion kamu gitu ya teman pro 2. Ikut ekskul gitu ya, ikut kegiatan organisasi, entah itu siswa, mahasiswa gitu ya, yang bisa ngebuat kamu terus meningkatkan self development kamu teman pro 2. Dan mungkin dimulai dari olahraga dulu di pagi hari ini ya, sambil memutuskan kira-kira apa ya nanti yang jadi pilihan kamu untuk bersekolah, berkuliah, dan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan cuan. Gimana, udah siap belum? Kayak lagu yang satu ini nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Check it out, teman Bradue. Aku ingetin lagi deh ya, untuk ikutan join di Instagram @bradue_fm_mataram gitu ya, buat kamu yang baru menerima hasil dari rapot kamu. Gimana tuh ekspresinya? Ada 4 pilihan ya yang aku udah share buat teman Produa ya di Instagram story-nya @produa_fm_mataram teman Produa. Dan itu kayak enggak salah lagi sih ekspresinya. Minimal salah satu dari itu gitu ya pilihan kamu. Yang pertama itu adalah joget bebas selesai setahun belajar. Enggak kayak ngerasa wow, akhirnya selesai gitu ya. Terus santai, yang penting naik kelas. Terus nafas lega, akhirnya libur dan alhamdulillah juara. Buruan deh kamu pilih kamu yang mana nih teman Produa ya, ekspresinya setelah bagi rapot ya. Dan untuk teman Produa, aku tunggu atensi kamu ya. Sampai di jam 10 pagi nanti aku bakal bacain di Harvey teman.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Check it out teman Pro 2. Aku juga lagi ngecek-ngecek nih informasi tentang musik ya teman Pro 2. Dan mungkin ini adalah salah satu penyanyi favorit kamu, yaitu Katy Perry teman Pro 2. Ini kasih bocoran tentang Watch It Burn ya, lagu yang lahir dari kemarahan dan rasa sakit teman Pro 2. Aduh, siapa nih yang lagi marah-marah dan sakit? Kayaknya langsung buat lagu ya, gak usah luapin dengan emosi yang negatif. Ini lebih ke emosi positif, yaitu melalui karya teman Pro 2. Dan memang Katy Perry sedang bersiap gitu ya, membuka babak baru dalam karirnya lewat single terbarunya yang berjudul Watch It Burn ini ya. Penyanyi pop asal Amerika Serikat itu baru-baru ini membagikan momen gitu ya, potongan singkat Watch It Burn ini dengan suasana pop rock yang mengingatkan pada era awal karir Katy Perry ya, kayak album One of the Boys ya, terus juga hit populernya Hot and Cold, aduh ala-ala Katy Perry, Roar, apalagi ya, aduh banyak deh lagu-lagu ala-ala pop rock Katy Perry yang berhasil ngebuat kita tuh makin nungguin ini karya-karya dari Katy Perry gitu ya, di puncak kesuksesan karirnya dalam bermusik ya.

3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Oke, hitungan berdua, berapa kali kita akan saling memaafkan? Ya, berkali-kali gitu ya. Karena maaf itu adalah salah satu yang kayaknya kita nggak henti-henti untuk ucapkan ya. Kita kan manusia nih, kadang melakukan salah, hilaf, dosa yang kita nggak sengaja itu udah nyakitin orang lain. Jadi jangan malu untuk minta maaf gitu ya. Jangan malu untuk mengungkapkan kata yang menjadi mantra dalam kehidupan gitu ya. Nggak usah gengsi gitu ya. Walaupun mungkin kadang kayak orang tuh bakal ngerasa kalau dia tuh menang kalau misalnya kita minta maaf. Enggak juga sih kalau menurut aku. Setidaknya kita udah memenangkan diri kita dan mau untuk memperbaiki diri kita supaya jadi versi yang lebih baik, teman Pro 2. Bukan kayak selalu kamu yang benar gitu ya. Enggak, karena jujur manusia adalah tempatnya salah, hilaf, dosa. Sama kayak hari ini yang mungkin kamu maaf nilainya belum sesuai dengan harapan orang tua. Belum bisa membanggakan gitu ya dengan nilai kamu ya, teman Pro 2. Ya udah, mungkin dengan cara lain ya. Dengan cara kamu punya bakat tertentu, kamu punya prestasi yang lain juga, kamu punya karya, kamu punya usaha, kamu punya sesuatu yang bisa menghasilkan, itu juga bisa jadi salah satu yang ngebuat orang tua kamu bangga ya. Tapi yang paling penting adalah orang tua adalah tempat kamu pulang ya. Keluarga family first gitu ya, teman Pro 2. Yang kamu agendakan mungkin pertama kali adalah kalau misalnya nilai kamu tidak sesuai dengan harapan, adalah ya mending ini aja, udah akuin aja gitu ya. Dan ya diperbaiki nanti gitu. Oke, ini udah ada yang ikutan di polling aku, di polling Pro 2 FM Mataram, teman Pro 2, tentang ekspresi kamu ketika menerima hasil atau setelah bagi rapot. Oke, ini masih imbang. Ada dua sih teman Pro 2 ya yang udah dipilih. Nah, yang dua lagi tuh enggak ada. Mungkin itu terlalu ekspresif kali ya. Dan itu hasilnya masih imbang 50% ya. Jadi buat kamu yang belum ikutan join, mesti banget untuk ikutan join di sini ya. Aku masih bakal bacain ya. Kamu yang udah ikutan di Instagram @pro2fm Mataram ya. Dan aku bakal punya informasi nih untuk teman Pro 2 yang kali ini datangnya dari salah satu konser yang ditunggu-tunggu, yaitu BTS yang tambah satu hari konser di Jakarta karena tiket dua pertunjukannya sudah terjual habis ya, teman Pro 2. Gercep banget sih para ARMY ya, karena kabarnya kan ini di tanggal 26 sampai 27 Desember ya, 26 Desember dan 27 Desember gitu ya. Nah, sekarang promotor itu resmi katanya menambahkan lagi satu hari, yaitu di tanggal 29 Desember ya. Penjualan tiket konser tambahan BTS World Tour Arirang di Jakarta itu dijadwal akan berlangsung di tanggal 19 Juni ya. Kemarin gimana dapat enggak ya, teman Pro 2? Yang jelas ini untuk mendukung pengalaman menonton yang lebih maksimal ya. Penyelenggara itu menyiapkan panggung berkonsep terbuka dengan desain 360 derajat. Jadi memungkinkan semua sisi stadion bisa mendapatkan pemandangan yang sama ya, dari sudut manapun itu akan ada gitu ya, teman Pro 2. Kamu yang melihat diri kamu, maybe kalau beruntung itu bakalan bisa dinotis sama BTS ya. Kamu siapa? Siapa Jin? Siapa? Atau siapa? Ya teman Pro 2, pokoknya idola kamu.

0: kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Kamu cantik ya, kamu mungkin lebih ke makin upgrade diri, makin dandan, makan enak, terus juga aktivitas sehat gitu ya. Nggak ada toksik-toksik lagi tanpa kamu, tapi nggak gitu juga. Banyak kok yang denganmu itu bakal jadi lebih baik ya. Sendiri lebih baik daripada, berdua lebih baik daripada sendiri. Pokoknya banyak deh pilihan opsi-opsinya, teman pro 2. Dan aku juga udah punya opsi di ini, di Spada gitu ya, tentang kayak gimana ekspresi kamu ketika bagi rapot ya. Dan udah ada yang memilih ya di Instagram pagi hari ini yang udah ikutan join ya. Dan ini dua opsi tuh gak ada yang milih, teman pro 2. Why? Mungkin so ekspresif sih. Joget bebas ya, selesai setahun belajar. Itu gak ada yang milih, karena mungkin gak bebas sih jogetannya. Ada yang persembahan kelas kayaknya, jadi gak bebas, teman pro 2. Terus ada juga nih yang santai, yang penting naik kelas. Yang gak santai sih naik kelas, soalnya mungkin ya makin banyak pelajaran yang harus dipelajari, jadi gak santai. Ya udah ya, yang itu dua pilihan yang gak ada yang milih, teman pro 2. Dan selanjutnya ya, nafas lega, akhirnya libur, itu dipilih oleh 50% di Instagram @pro2fm Mataram. Dan aduh, teman pro 2 pinter-pinter deh ya, alhamdulillah juara ya. Selamat untuk kamu yang juara ya, dan selamat juga untuk kamu yang mau liburan, menikmati 3 minggu berlibur ya, teman pro 2, sebelum kamu belajar lagi. Jadi dinikmati aja sambil nikmati single-single yang aduh ini asik.

0: jack it up.
1: Oke, teman pro 2, udah mau menuju pukul 10 pagi aja. Itu artinya aku harus closing ya. Dan hari ini kamu gak boleh lewatin, bakal ada music planner ya, langsung dari pro 2 FM RRI Jakarta ya. Dan jangan lewatkan gelaran pro 2 FM selanjutnya. Nanti juga bakal ada pro 2 hitlist, bakal ada Nadia yang nemenin kamu. Oke, kalau gitu langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenas, Putri yang bertugas pamit undur diri. Happy Saturday morning, happy weekend, and bye-bye.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info per 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, ekonom menilai dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Rahma Gavmi menilai Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Ketika jalur tersebut terganggu atau diblokade, maka dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga energi dan ketidakpastian ekonomi global. Kita lanjut ke berita kedua. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan sepak bola se-Asia Tenggara. Dan hal itu diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo. Erick menuturkan dukungan kepala negara salah satunya, yakni akan siap mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Surat tersebut sebagai penegasan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Selain itu, Menpora juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo juga menginstruksikannya untuk berkomunikasi dengan kementerian terkait. Ketua Umum atau Ketum PSSI itu menyebutkan hal ini untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan FIFA ASEAN. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Musicpreneur langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Sama, yuk ganti-ganti.
1: Yuk ganti-ganti.
0: Ada yang lain kan?
1: Itu suka gitu hari ya. Kita suka gitu. Ini juga suka
0: gitu. Yuk sabar, tahan.
1: Ini mantap nih kayaknya.
0: Parung, bagaimana?
1: Gas.
0: Oke, gas.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Ke TKP berikut.
1: Baik.

0: sekarang sekitar 20-an kan?
1: Ada 20-an talent.
0: Ada 26 lah.
1: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
0: Lagi rocknya okay. Sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu okay. Kali ya.
0: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat penyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay. Gitu. Oh, okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua
1: gimana,
2: itu
1: ya,
2: misalnya
1: ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu waktu teriak.
2: Itu kayaknya hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak bisa, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Iya,
0: masih. Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Oh, reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya kan?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Ya, sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan?
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Oh iya, boleh.
2: Gambus.
0: Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau pop maksudnya nyanyi.
0: Yang nyanyi ya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi enggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Emang nanti mungkin.
0: Boleh,
2: atau diselip-selipin mungkin.
0: Nah, iya bisa tuh, mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Ya.
2: Kan,
0: bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Opo, Jawa. Oh iya?
2: Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih beberapa requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang.
0: Oh, bukan Kak Gema ya.
1: Okay, karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau enggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Biasa,
0: oh iya. Itu harus bisa ya, mau enggak mau ya.
1: Kalau enggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta. Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: selatan juga. Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
2: Kopi Chan
0: daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur.
2: Di mana? Tiffany.
0: Oh. Kayak pernah dengar kayaknya.
1: SM kesananya.
0: Oh. Oke. Kayaknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Mati lampu lagunya.
2: Seperti apa? Enggak rungkat gitu
0: kan. Rungkat. Ya, gitu, sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Rungkat terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Benar kan sebenarnya. Oh,
0: iya benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah, tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Iya, benar-benar. Iya. Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini Albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Udah 4 lagu.
0: Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah dua
2: kayak
1: sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Nah,
1: nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dia nyanyi, nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing.
1: Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi susah
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul
1: ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa
0: ini
1: kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita dengerin lagu dulu teman produser. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di 100 FM Perdua Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa, Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu yang

0: Sebenarnya belum belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10 ya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah, lagu
1: cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ya, ada. Oh ada yang upbeatnya.
1: Ada upbeatnya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin?
1: Yeah.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Keren, itu sih kayaknya mimpi salah satu yang utama itu.
2: Pasti
1: sih. Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Mario. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa?
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin
1: ya. Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya terus dia cara performnya udah aman karena banyakan kalau artis baru. Kan beberapa kita artis baru banget. Itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku gak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jangan sih jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi.
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal
2: tapi kan nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda. Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu.
0: Oh.
2: Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw. Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu,
0: kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena itu oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, ya apa sih itu suaranya tuh? Ini nyampe gak ya? Miss gak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini nanti. Tapi awalnya dia, itu kan gitu. Ya aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
2: Iya,
1: lagu kasih nih. Nah ini baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan, ya latih-latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah beta dari yang sebelumnya.
0: Oh keren, segala macamnya.
1: Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Kita harus sering-sering rekaman.
0: Kita harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya
0: benar.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk ya?
1: Iya nggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Nah udah mau kemana mana.
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu.
0: Oh.
1: Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke. Okay,
1: ya. Kecil.
0: Okay.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus nggak, suka? Be aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh, ada latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein loh, aku udah likein. Yeah,
2: terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke. Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 08 11 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sumpro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kan bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar gak ada.
0: Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya, Gemma gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Marah.
0: Kalau kayak ini aja pakai stickman aja. Stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya? Abang.
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur enggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa ya.
0: Bisa enggak?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Nah,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Talent
1: datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
0: Oh iya. Yeah.
2: Tag-nya langsung 2 video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau inget ya?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Cewek binggung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Semua udah bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Kayak di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Bisa di follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya Gemasmara.
0: Gemas Semara.
2: Ya, boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi
0: dan juga
2: Aswara
0: pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Hitlist. Halo teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama Yaning di pagi menuju siang ini teman Pro 2. Kamu pasti tahu dong ini udah waktunya untuk apa? Udah waktunya untuk Pro 2 Hitlist. Udah waktunya untuk kamu siap-siapin lagu kesayangan kamu. Kirim aja ke Yaning melalui WhatsApp di 081902057000. Bisa lewat Instagram di @prodfmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Karena Yaning udah ready banget untuk masukin lagu-lagu kesayangan kamu ke playlist hari ini ya. Apapun yang lagi kamu alami, apapun yang lagi suasana hatimu rasakan ya teman Pro 2, dengerin lagu itu adalah jawaban paling tepat ya. Yuyur. Kemarin teman aku sempat nanya-nanya soal psikolog mana yang bagus, gini gitu gini gitu. Terus ada juga memes yang lewat, psikolog mahal, mendingan kirim reels ke teman yang sama-sama stresnya. Daripada cuma sekadar kirim reels, kata aku ya teman Pro 2, lebih baik kirimin lagu kesayangan kamu, lagu yang lagi mewakili perasaan kamu dan juga beban pikiran kamu teman Pro 2. Karena menurut aku itu adalah salah satu jalan yang ampuh untuk rilis stres yang ada di kepala kamu. Oke, okay? Jadi ini tunggu sampai 1 jam ke depan di jam 12 siang ya teman Pro 2. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mata.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih, Nay. Aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Oke, Tawaran Pro 2 itu tadi single-single yang aku putarkan untuk menanti requestan kamu ya. Tapi sekarang ini udah ada yang mau dengerin singlenya Hara, judulnya Celah Hati. Ini tadi yang request si Virgo. Kamu Virgo lahir bulan apa? Bulan Agustus apa bulan September? Aku agak ada trust-trust issue gitu sama Virgo-Virgo ini. Ya, aku bercanda ya. Oke, untuk kamu si Virgo, aku bakalan puterin singlenya Hara. Terus juga ntar kalau ada yang mau request-request lagi, boleh banget aku tungguin nih ya. Untuk Tawaran Pro 2 yang baru join, bisa kirim lewat Instagram, bisa kirim lewat WhatsApp, bisa juga lewat RR Digital atau live TikTok. Oke, okay. So here we go with Hara dengan Celah Hati.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: FM, teman terbaik kamu.

Okay, itu tadi Naikila dengan MMG, My Mind Gue, Mind Gue. Lucu banget, udah My Mind lagi, Gue lagi. Okay, tapi lagunya lucu banget sih. Memang Naikila punya taste dan juga pesonanya sendiri. Kalau Levi kayaknya udah jatuh cinta banget, kata aku ya, sama Naikila dari kemarin. Sangat memuja dan memuji Naikila gitu. Kamu paling seneng yang mana nih lagu-lagu yang Naikila dari semua yang ada? So Asu, My Mind Gue kah? Atau Malam Kills ini? Oke, yang jelas kita wajib dukung anak-anak bangsa ya untuk terus berkarya ya, selama karya-karyanya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, tidak merugikan satu dan lain pihak, kita harus support terus secara besar-besaran, secara gempur-gempuran. Pokoknya harus benar-benar didukung ya. Mungkin kamu juga mau mendukung penyanyi favorit kamu yang underrated, yang belum banyak kenal tapi lagu-lagunya bagus banget, boleh banget kasih tahu ya Ning di siang hari ini atau on Pro 2, karena waktunya masih ada sekitar setengah jam lagi. Okay, nungguin yang lain. Oh, Garam dan Madu juga. Oh, kasih aba-aba. Siap, nanti teman Pro 2 juga kasih aba-aba kayak Ning kalau misalnya kamu mau dengerin lagu-lagu kesayangan kamu ya. Kita lanjut dulu ke single berikutnya, karena aku bakal puterin single dari Adrian Khalib dengan 2001 kali. Ini kayaknya ditambah 1000 dari lagunya Gia Indrawari kemarin, 1000 kali soalnya ya. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Barsena dengan Jalan Tengah. Ada juga yang mau dengerin single dari Sambada ya dengan Hidup Yang Lama. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, Pro 2, stay tune.

0: Dulu nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video assistant referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan, tapi di sisi lain ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.
1: Sempat koma dua Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2. Waduh, waktunya udah menipis banget ternyata ya. Ini udah hampir ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. And sebelum ini lanjut ke single berikutnya. Ini mau ingetin teman Pro 2 untuk jaga kesehatan. Kenapa tiba-tiba banget? Jujur ya, akhir-akhir ini aku tuh ketemu beberapa orang yang sakit gitu, kayak flu, dan ternyata itu karena ketularan, terus karena mungkin ya entah karena kita mulai ngerasa nyaman dengan keadaan yang ada, jadi kita agak sedikit lalai gitu ya dalam memerhatikan kesehatan kita. Kalau dulu pas zaman pandemi kita kayak wah tetap cuci tangan nih setelah dari luar, terus rajin mandi bersih, pakai disinfektan dan lain sebagainya. Walaupun kita sekarang sudah tidak pandemi lagi teman Pro 2, tapi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ditanamkan oleh karena kejadian pandemi kemarin, jangan sampai ditinggalkan ya teman Pro 2, karena itu juga tetap bagus dan baik untuk kesehatan kita. Mungkin memang perlindungannya tidak se-ekstra dulu yang sampai you know masker kemana-mana, tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa sih, apalagi di waktu sekarang ini tuh banyak yang lagi sakit juga, untuk mencegah biar kita nggak ketularan. Nah, di samping itu jangan lupa untuk makan makanan yang sehat sebaik-baiknya, walaupun di luar makanannya kayak oke ini makannya sayur kok sehat, iya, tapi kan kita nggak tahu kali yang lagi masak juga lagi sakit gitu kan teman Pro 2. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan kita tertular sakit, masak di rumah, aku saranin ya masaknya di rumah aja. Terus minum vitamin, rajin olahraga biar kamu tidak tertular ya kan. Kayak ini udah musim libur ya, yang kuliah udah libur, yang sekolah juga udah pada libur. Hari ini kayaknya rata-rata sekolah-sekolah pada rapotan ya teman Pro 2. Jadi aku mau ucapin selamat untuk teman Pro 2 yang mungkin target belajarnya di semester ini tercapai. Yang belum tercapai juga gak apa-apa banget, masih ada semester berikutnya untuk mencoba lagi. Usahakan nilainya meningkat ya, apalagi yang pingin masuk sekolah favorit mungkin di tahun depan, atau mau masuk universitas impiannya. Nah, harus dipertahankan dan ditingkatkan nilainya. Pokoknya semua itu akan bisa berjalan kalau keadaan tubuh kamu sehat. Dan aku gak mau teman Pro 2 menghabiskan waktu liburan kamu dengan keadaan sakit ya. Jadi jagalah kesehatan kamu sebaik mungkin. Oke. Nah, karena Yaning udah harus mengakhiri Pro 2 Hatelist, pasti ada teman Pro 2 yang bertanya, kok cuma sejam Yaning? Ya, aku kan udah sering ingetin teman Pro 2 ya, kalau hari Sabtu Pro 2 Hatelistnya hanya sejam. Nah, sisanya dari Senin, dari Minggu sampai Jumat itu Pro 2 Hatelistnya 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Jadi ya, sampai di sini aja untuk Pro 2 Hatelistnya. Next kita lanjut ke Muda Kreatif. Pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu ya. Masih bareng sama Yaning di siang hari ini, teman Pro 2. Dan kita udah masuk ke segmen muda kreatif. Ya, kita yang muda-muda memang mesti kreatif karena zaman terus berkembang. Dan kita gak bisa cuman diam menanti kesempatan, kita harus mengejar kesempatan yang ada. Nah, di zaman sekarang ini ya, di era digital, aku rasa kayak hal-hal yang mungkin di kepala kita tuh mikirnya kayaknya gak mungkin deh aku bisa punya usaha, kayaknya gak mungkin deh aku bisa kaya raya. Bisa aja, teman Pro 2. Yang penting kita mau mencari jalan. Dan kebetulan tadi waktu aku lagi live TikTok, ada salah satu teman Pro 2 yang join. Dan dia tuh sempat tanya, "Kak, menurut kakak kalau misalnya aku buka usaha, nah tapi usahaku tuh dihandle sama temanku, aku kayak jadi investornya tuh gimana?" Ide yang bagus. Jadi kita kayak mempekerjakan orang gitu ya, teman Pro 2. Tapi kita tetap dapat hasilnya. Kayaknya aku bakal ngajarin. Aduh, kita sharing gitu ya, teman Pro 2. Kita bakal cari informasi gimana sih caranya untuk menjadi seorang investor, gimana supaya kita nggak kena rugi gitu ya, dan meminimalisir resiko-resiko yang ada. Karena ya pasti ada, you know, hal-hal rentan terjadi ketika kita menjadi seorang investor. Dan kayaknya kita juga harus belajar dari investor-investor terkenal dan juga kaya raya. Mereka tuh pasti bisa menilai apakah sebuah usaha atau bisnis itu bisa berkembang dan jadi sukses, atau kayak, oh ini kayaknya rentangnya, jangka bisnisnya tuh jangka pendek. Pokoknya banyak banget sih yang harus dipikirin walaupun kamu hanya menjadi seorang investor ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal obrolin bareng-bareng. Kita bakal jeda dulu dengan lagu, dan nanti kumandang azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman Pro 2. Nah, untuk jadi seorang investor yang sukses itu tuh bukan cuman soal cepat kaya gitu ya, tapi soal konsisten, terus juga membuat keputusan yang baik dalam jangka panjang. Ada beberapa hal yang harus kamu ambil ya dalam langkah untuk mengambil atau memutuskan investasi apa yang mau kamu lakukan ya. Karena kamu harus tahu dan juga pahami tujuan investasinya dulu ya. Kayak misalnya investasinya nih untuk dana darurat atau untuk membeli rumah, pendidikan anak, persiapan pensiun, atau bahkan menambah penghasilan pasif. Tujuannya jelas ya, untuk menentukan jenis investasi yang tepat. Karena beda tujuannya, investasi yang diambil juga harus berbeda gitu teman Pro 2. Dan investasi pada pengetahuannya dulu. Jadi jangan cuman kayak oke ini mau yang ini udah langsung gas gitu ya. Kamu harus cari tahu dulu, dalami lebih jauh ya, pelajari tentang sistem investasinya tuh seperti apa. Cara kerja saham mungkin, reksadana, terus obligasi, emas, dan juga properti. Karena banyak investor yang gagal bukan karena kurang modal, tapi karena kurang ilmu. Jadi karena gak tahu nih, misalnya ada situasi seperti ini, situasi seperti itu, ah gak tahu harus kayak gimana, akhirnya kandas gitu ya teman Pro 2. Terus kita mulai dengan nominal yang mampu. Jangan terlalu ambil resiko dengan jumlah yang terlalu besar ya teman Pro 2. Karena gak perlu nunggu kaya sih untuk mau mulai investasi. Yang penting kamu konsisten sesuai dengan kemampuan dan gak menggunakan uang kebutuhan sehari-hari. Kayak memang itu uang yang harus disisihin dari penghasilan kamu, tapi yang gak kepake gitu. Istilahnya kayak uang dingin kalau gak salah ya. Nanti biar jadi uang yang, you know, jadi uang yang produktif. Okay. Nah terus jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Ngerti maksudnya? Jadi untuk investasi ini jangan cuma fokus di satu tempat aja. Jadi bisa dibagi-bagi, mungkin sebagian untuk di saham, sebagian untuk di reksadana, sebagian lagi di emas. Nah jadi semuanya tuh akan bekerja sesuai dengan tempatnya masing-masing, dengan jumlah yang untungnya juga akan berbeda-beda ya. Yang penting tujuannya tuh untuk mengurangi resiko jika salah satu investasi turun. Jadi masih ada yang lain yang bisa kita ambil gitu teman Pro 2. Oke, Neng masih akan terus menemani teman Pro 2 untuk muda kreatif. Tapi kita bakal jeda dulu ya teman Pro 2, karena sudah waktunya untuk dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

nonton Piala Dunia itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR atau video asisten referee. Teknologi

Ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside enggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola, mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

ternyata waktunya udah hampir habis ya teman berdua. Di sisa waktu yang ada ini mau kasih beberapa informasi lagi supaya kamu bisa jadi seorang investor yang sukses ya. Tadi yang terakhir aku sampaikan ke teman berdua yaitu jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Semuanya harus dibagi-bagi sesuai dengan porsinya. Dan untuk jaga-jaga biar kalau misalnya salah satunya turun, kamu bisa dapat penghasilan dari yang lainnya gitu ya. Terus kamu harus berpikir jangka panjang teman berdua, di mana investor sukses itu nggak panik saat pasar naik atau turun. Mereka tuh tetap fokus pada pertumbuhan bertahun-tahun, bukan keuntungan dalam hitungan hari ya teman berdua. Nah terus juga kendalikan emosi, karena ternyata kesalahan umum pada investor itu ada pada takut saat harga turun dan serakah saat harga naik. Keputusan investasi sebaiknya berdasarkan analisis, bukan cuma perasaan sesaat aja gitu. Jangan cuman karena feeling aku bilang. Nah, jangan cuman berdasarkan prediksi-prediksi gitu ya. Harus ada perhitungan yang tepat. Nah, terus juga sisihkan dana secara rutin. Kayak gunakan prinsip bayar diri sendiri dulu. Misalnya nih, 10-20% penghasilan setiap bulan langsung dialokasikan untuk investasi. Jadi jangan kayak jadi kita biarin ngendep dulu deh, gak ditaruh di mana-mana gitu ya. Nanti yang ada malah kamunya gak konsisten gitu untuk berinvestasi. Terus juga hindari skema cepat kaya. Kayak misalnya kamu dapat tawaran, nanti keuntungannya pasti, profitnya bakal tinggi dan gak ada resiko. Bonus merekrut orang juga ada, kayak MLM gitu ya jatuhnya ya. Karena dalam investasi yang sehat, keuntungan besar itu selalu disertai resiko yang tinggi juga teman berdua. Oke, nah satu hal yang harus kamu tanamkan di dalam pikiran kamu yaitu mindset investor sukses. Bukan seberapa besar uang yang kamu investasikan hari ini, tapi seberapa lama dan seberapa konsisten kamu berinvestasi. Jadi untuk teman pro 2, semisalnya kamu mau berinvestasi, kamu harus pelajari dulu ya pokoknya segala sesuatu, informasi dan juga gimana sistem investasi itu dijalankan biar kamu tuh nggak buta arah gitu, nggak cuman yang kayak tanam terus habis itu nggak tahu mau diapain, nggak tahu harus bagaimana langkah-langkahnya dan harus berbuat apa ketika terjadi sesuatu gitu ya. Semangat terus untuk kita semua, aku yakin kita semua bisa sukses dan kaya raya selama kita mau belajar dan tahu caranya. Oke, jadi setelah ini masih bakal kasih informasi lagi teman berdua tapi seputaran olahraga, karena kita bakal beralih ke zona olahraga. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Santai Siang.

kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Malam berdua, ini masih di sini nemenin kamu di santai siang. Dan aku lihat dari dalam studio ya, di luar sana cukup terik sepertinya, tapi agak berawan juga sih. Tapi kayaknya agak gerah ya. Memang cuaca akhir-akhir ini gak jelas banget. Nanti kadang udaranya dingin, kadang udaranya sumu. Apa ya, kalau bahasa Indonesia gerah kali ya. Nah, itu yang bikin badan kita tuh jadi gak sehat, jadi nggak enak badan, meriang-meriang gitu, merindukan kasih sayang teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, biar tetap sehat, pastikan kamu tetap berolahraga ya. Mungkin niat olahraganya belum ada ya, udah aku mulai dengan informasi olahraga dulu gimana, boleh kali ya. Jadi ada informasi yang harus banget yang disampaikan ke teman Pro 2, biar kamu tahu ini kesibukan dunia olahraga lagi seperti apa ya, entah yang secara taraf nasional ataupun internasional, dalam negeri maupun luar negeri. Tapi sebelum itu, aku bakal kasih single-single dulu biar kamu tetap up untuk yang masih harus bekerja, biar kamu tetap semangat, biar kamu tetap melek, karena ini memang jam-jam rawan, jam tidur siang teman produk, tapi masih harus kerja ya. Di sini ada single dari The Kid Laroi, ada Kids Are Growing Up, terus Runaway dari Lady Gaga, dan ada single dari, aku kasih singlenya siapa yang seru kali ya. Ada Ariana Grande dengan Hampstead.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

teman Pradua, kita bakal lihat dulu informasi dari basket ya, olahraga basket, di mana Satria Muda Challenger Cup 2026 digelar di tanggal 20 Juni alias hari ini sampai 5 Juli di Gor Depok. Jadi teman Pradua, Satria Muda Pertamina Bandung bersama dengan KRBC Sportainment ini kembali menghadirkan Satria Muda Challenger Cup powered by Z, dan laga ini digelar pada hari ini 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 di Gor Kota Depok, dengan pendaftaran telah dibuka dari 1 April hingga 15 Juni 2026 kemarin. Turnamen ini didukung oleh Z Nutritional Milk sebagai sponsor utama ya, serta Be Active Creative, Hive, ada Pro C Clinic, Hoops Point, dan Rocket Launcher Winning Energy. Turnamen ini terbagi menjadi kategori umum 10 ya, pemula atau fun games, 12, 14, 16, 18 untuk putra atau putri, dan 20 putra putri. Nah, terbuka bagi tim kampus, komunitas sampai dengan pelatda. Managing Director Satria Muda Christian Ronaldo Sitepu ini mengatakan klub memiliki kepedulian besar terhadap perkembangan kompetisi basket kelompok umur. Maka dari itu mereka berkomitmen teman Pradua untuk menyediakan kebutuhan kompetisi terbagi dalam beberapa kelompok umur supaya pemain muda memiliki wadah terstruktur untuk bertumbuh, berkompetisi, dan mengasah kemampuan mereka. Nah, program ini diadakan untuk meningkatkan kualitas kompetisi basket dengan pengalaman kompetisi yang lebih baik dan kompetitif. Dan peserta akan mendapatkan sertifikat resmi, trofi, dan medali serta jaminan BPJSTK. Ada juga Head of Business Development Theodor Wiradi yang menjelaskan kalau komitmen Satria Muda nggak cuman untuk pencapaian profesional aja ya, tapi juga pembinaan dan keberlangsungan kompetisi kelompok umur. Pertandingan dapat diakses melalui live streaming juga nih teman Pro 2 di kanal YouTube satriamuda.id. Lebih dari 20 klub basket ini akan berpartisipasi, termasuk ada IBC Immortal, ada Aseba, Hang Tuah, ada Erwan, ada Rinos, terus ada Victoria, Karatika Raya, Jago Basket, dan Senusa. Pokoknya banyak banget yang akan main dan juga berkompetisi di sini. Jadi untuk kamu pecinta basket, boleh banget ditonton live streamingnya di kanal YouTube satriamuda.id. Nanti siapa tahu kamu jadi terinspirasi dan wah, kayaknya kita bisa nih buat di Lombok. Gitu ya teman Pradua ya. Ini masih punya informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: sih? Narkoba? Bikin kamu jadi? Mata nanar? Komat kamit gak jelas? Dan resikonya baba banyak banget.
1: Mau beneran keren?
0: Kejar cita-citamu.
1: Jadi juara?
0: Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram. Suara kreativitas.

Pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan pembalap Mercedes yaitu Kimi Antonelli. Jadi dua pembalap dengan jumlah podium terbanyak usai Formula One kembali menggelar balapan setelah jeda musim ya teman Pro 2. Dan keduanya tampil konsisten sejak seri Miami 2026 dan terus bersaing di papan atas klasemen. Berdasarkan catatan statistik hingga seri terbaru, Hamilton dan Antonelli ini sama-sama sudah mengoleksi 3 podium dalam periode tersebut. Keduanya menunjukkan konsistensi tinggi dalam persaingan papan atas di musim ini. Sementara pembalap McLaren, Lando Norris ini menempati posisi berikutnya dengan torehan 2 podium. Performa Norris turut menjaga daya saing McLaren ya teman Pro 2 di tengah ketatnya persaingan konstruktor. Adapun masing-masing satu podium diraih juga oleh rekan setim Norris di McLaren yaitu Oscar Piastri, lalu ada pembalap Red Bull Max Verstappen, pembalap Alpine Pierre Gasly serta pembalap Mercedes yaitu George Russell lawan Pro 2. Yang jelas dominasi dari Hamilton dan Antonelli ini dalam perolehan podium menegaskan ketatnya persaingan di papan atas Formula One di musim 2026. Persaingan diperkirakan semakin sengit saat rangkaian balapan Eropa kembali bergulir. Kita lihat ya apakah kedua pembalap Formula One ini akan terus berada di atas atau kan nanti ada yang bergeser, ada mungkin pendatang baru yang tiba-tiba jadi kuda hitam. Gak tahu juga sih ya teman Pro 2. Kalau kamu misalnya fans dari Formula One, kamu pasti mengerti dan juga punya apa ya, kayak pembalap favoritnya masing-masing. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, siapa pembalap favorit di Formula One? Mungkin kamu yang awalnya cuman tertarik sama MotoGP, sekarang mulai tertarik sama Formula One. Kita doakan juga semoga nanti di sirkuit Mandalika juga bisa mengadakan balapan Formula One ya. Dan semoga antusias dan you know mendatangkan banyak duit. Ya banyak ketertarikan lah ya untuk penggemar olahraga Formula One.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, Pokemon Pro 2. Aduh, aku sebenarnya masih pengen nemenin kamu, tapi waktu aku udah habis. Tenang aja. Habis ini bakal ada di park yang namanya Taman Pro 2 sepanjang santai siang, terus sore juga bakalan ada chart dan masih ada acara-acara seru lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, jangan kemana-mana ya. Maksudnya kamu tetap dengerin Pro 2 karena kita adalah teman terbaik kamu. Oke. Selamat berakhir pekan Taman Pro 2 dan pastinya jaga kesehatan. Kita ketemu lagi besok. Besok malam, oke. See you, bye-bye.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Indo bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mula hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Teman Bro 2, di mana mana kamu di hari ini tanggal 20 Juni 2026, tanggal yang bagus nih Teman Bro 2 buat kamu yang mau nikah sekarang juga ya. 26 2026, udah abis tuh tanggal cantiknya di bulan ini ya Teman Bro 2. Yang mau nikah dipasaranin bulan depan aja ya, biar kamu bisa dapet tanggal yang bagus nantinya ya. Misalnya tanggal berapa ya, tanggal 7 6 2026 tuh cakep juga. Udah ya. 77 2026. Nah, 7726 tuh. Ya, cantik-cantik gitulah ya. Dan Teman Bro 2, di jam 2 kali ini seperti biasa kita masuk ke Santai Siang dulu ya, Entertainment Today, yang bakal ngebahas seputar informasi seputar dunia entertainment ke kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya cuma di Pro 2 FM Mataram. Tapi sebelum itu Dipa mau kasih kamu single-single dari Jalen, ada Budi Doremi sama Tiara Andini dulu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, tadi tuh Dipa scrolling-scrolling Instagram, terus Dipa tuh kaget ternyata Anne Hathaway itu ternyata lagi hamidun ya. Ini dia ngunggah reels cuma beberapa detik, cuma muncul ngasih tahu perutnya kembung gitu ya, Dipa kira lagi kembung gitu kan. Tapi ternyata nih hamidun, hamil teman Pro 2. Kan kemarin dia sempat main The Devil Wears Prada ya. Tapi ternyata lagi hamil nih, kapan hamilnya nih si Anne ini? Pasti jauh sebelum syutingnya kayaknya nih. Gak jadi obrolan tetangga kah gitu kan? Tapi ternyata ini pas Dipa lihat tuh outfitnya tuh serba putih ya. Jalan sambil nutupin perut. Ya mau gimana pun ditutupin ya kan? Kelihatan tuh perutnya lagi hamil gitu. Dan dia tuh pas banget di reels itu berhenti depan kamera nunjukin perutnya yang buncit. Akhirnya dia di akhir tuh keluar dari frame reels itu. Dan uniknya nih, keputusan buat ngumumin kehamilannya berawal dari dia itu ngelihat seseorang gitu kan, lagi moto dia di jalan. Nah, si Anne dan suami ini menikah tahun 2012, emang udah punya dua laki-laki gitu kan, anaknya gitu kan. Dan sekarang lagi nunggu anak ketiga nih, teman Pro 2. Oke, tiga anak lebih baik ternyata dia ya. Ada anak bungsunya, jadi sulung, tengah, bungsu. Pas banget ya Anne Hathaway. Semuanya cowok kayaknya nih jadinya teman Pro 2.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Tongkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor

Aduh, Datuk Sheila Majid ya, teman Pro 2 ini bakal balik Indonesia ternyata ya, tanggal 3 Juli besok bareng sama Andi Rianto. Dipa tuh kaget banget, Andi Rianto tiba-tiba ngerilis dia bakal buat konser dan bakal ada Krisdayanti, ada Tulus, ada Nadif, mampus ya. Jadi lintas generasi gitu loh. Kan Krisdayanti tuh generasi diva yang sangat dulu ya, bukan diva ini ya, yang siaran bukan. Terus ada Tulus, ada Nadif, dan kagetnya ada Dato' Siti Nurhaliza, Sheila Majid ya, teman Pro 2, dan juga ada Anggi Marito. Bayangin, Tulus, Nadif, Anggi Marito nyanyi deh tuh bertiga ya. Nangis-nangis deh lu nontonnya. Dan konsernya bakal di Jakarta, teman Pro 2, di bawah arahan Andi Rianto. Kalau kamu tahu Andi Rianto aransemennya kayak gimana, ya udah kelar udah tuh. Kalau lagu sedih makin sedih dibuat sama Andi Rianto ya. Apalagi momennya Sheila Majid ini bakalan datang ya. Banyak banget yang nungguin karena puluhan tahun karya-karyanya itu punya tempat khusus gitu loh di Indonesia ya kan. Lagu-lagunya emang dikenal banget lintas generasi, sampai sekarang pun banyak yang masih dengerin, teman Pro 2. Kayaknya nih kemarin dipacek sih websitenya, ngecek aja gitu ya. Harga tiketnya tuh enggak mahal-mahal banget ternyata buat kamu nontonin banyak artis ini, apalagi ada artis legend Krisdayanti dan juga Andi Rianto, itu menurut Dipa udah oke banget gitu ya. Dan ternyata masih banyak yang kosong, teman Pro 2. Jadi buat kamu kayaknya sekarang ini udah banyak yang beli, ada beberapa sih sisanya tuh ya, teman Pro 2. Kalau kamu nonton boleh di story-in mungkin ya, teman Pro 2, biar Dipa nonton lewat story kamu nantinya.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
5: Boleh, Mbak.
4: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
5: Baik, Mbak.
4: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
5: Oke, Mbak.
4: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
5: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
4: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
5: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
4: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
5: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Oke, teman pro 2, ternyata udah mau ke jam 3 ya. Dan teman pro 2, ternyata waktu kita udah bakal kelar nih di Entertainment Today. Tapi tenang aja, masih ada Dipa di sini buat Indonesia Top 20 dan juga Western Top 20 nantinya dari jam 3 sampai jam 5 sore. Tentunya. Oke, dan buat kamu juga teman pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Kita sudahi dulu ngebahas seputar selebritis ya. Nanti kita lanjut ngebahas seputar lagu-lagu teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

Alright teman Pro 2, udah pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita masuk ke segmen Indonesia Top 20. 20 tanggal lagu teratas bakal Dipa kasih tahu di Pro 2 FM Mataram. Tapi sebelum itu, Dipa mau umumin dulu ada yang harus keluar dari chart nih minggu ini. So, untuk minggu ini teman Pro 2, ada dua lagu yang harus keluar dari chart, yaitu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, dan juga Dia dengan Ea. Dan sebagai pendatang baru, di sini udah ada yang menggantikan di posisi ke-20. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali, dan ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah.

Aduh, jalan tengah dinyanyiin sama Naura aja udah sakit. Nih, Barcelona lagi nyanyiin. Kemarin kan sempat ya, beberapa waktu lalu Barcelona nih nge-cover Jalan Tengah. Dan itu cuma sedikit banget dipadengerin. Tapi sekarang udah ada full versionnya. Thank you so much loh Barcelona udah buat Jalan Tengah ini. Dan ternyata lagu Jalan Tengah ini tuh dibikin sama Barcelona di saat dia tuh berada di tengah-tengah hubungan gitu loh. Tengah-tengah mau let go or not. Tapi jangan sampai pisah gitu artinya. Dan banyak yang memaknai lagu ini tuh lagu yang perpisahan dan sebagainya. Cuman dari penciptanya sendiri bilang, enggak kok, ini bukan tentang perpisahan, tapi tetap mempertahankan hubungan supaya yang masih di tengah-tengah ini bisa nemuin jalan keluarnya, kayak gitu. Unik ya. Satu lagu tapi banyak maknanya. Oke, kita next ke makna lagu selanjutnya teman Pro 2. Ini makna lagu buat karyawan kantoran ya, kalau bisa dibilang, dari Salma Salsabil dengan Hachu di posisinya yang ke-18. Dan ada Selena Grace, pendatang baru kita yang di minggu lalu, dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Aduh, kalau Selena ini udah nyanyi ya, gak tahu kenapa kayak sakit banget rasanya. Mungkin karena emang Selena ini rasanya itu nyampe gitu ya di kita, teman berdua. Anyway, congratulations Selena for winning Indonesian Idol. Dan kita ke posisi 16, ada Edgitaf, mungkin di depan Buram. Terus ada Raim Laude yang lagi rame banget, apalagi kalau bukan Iqra.

Alright, today Ikro by Rhyme Laude teman Pro 2 yang ada di posisi 15 untuk minggu ini ya. Dan kita lanjut ke posisi 14, ada Pamungkas yang udah 5 minggu dalam chart Pro 2 nih. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Berapa kali yo? Dan ada yang bening-bening di posisi 13, Farel Hilal dengan Keliling. Let's check it out.

Seru banget ya lagunya si Farel Hilal ini teman bro 2 yang ada di posisi 13. Gak heran dia naik mulu nih lagunya. Oke, kita ke posisi 12. Sekarang ada Mahalini dengan Kamarilah Tenang. Dan ada Bernadia dengan Rabun Jauh di posisi 11.

Kalau tadi ada Irgitaf, mungkin di depan buram, ini Bernadia rabun jauh. Kata gue, beli kacamata ya. Oke, dari posisi 11, kita akhirnya masuk ke top 10 Teman Bro 2 untuk minggu ini. Di posisi 10, ini udah ada yang lama banget dalam chart 28 minggu ya. Ada dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu. Dan di posisi 9, di sini ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Alright, itu dia Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dan kita lanjut teman Pro 2, posisi 8 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Dan posisi 7 ada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

Alright, itu dia dari Ivan 17 ya. Jangan paksa rindu. Emang rindu tuh jangan dipaksain teman berdua. Kalau dia gak rindu, cukup kita doakan saja. Kayak di posisi ke-6, ada titik-titik di ujung doa by Sal Priyadi.

0: Alright teman bro dua, ngomongin ada titik-titik di ujung doa, sekarang kita bakalan berdoa dulu ya, karena udah pukul 15.40, saatnya dikumandangkan azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alright, itu dia teman pro 2, batas senja, rumah dan baju barumu. Yang lanjut kita nih di posisi yang kelima. Selanjutnya kita ke posisi 4, ada Endoh Pati featuring Nadif Bahasa Lama dengan Semusim. Dan posisi ketiga ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya.

Alright, Mom Bro 2, itu dia sempurnanya aku di posisi yang kedua. Sempat posisi pertama minggu lalu, tapi karena NPD banget, jadi kita turun nih ternyata untuk sempurnanya aku. But it's okay, lagu ini masih nangkring di top 5 at least ya. Dan congratulations untuk NPD yang ada di posisi 2. Kira-kira siapa di posisi pertama minggu ini? Alright, teman bro 2, kita moving on dulu ke posisi pertama untuk minggu ini. Dia di minggu lalu ada di posisi yang kedua dan sekarang naik nih ke posisi pertama. Siapa lagi kalau bukan Ari Lesmana featuring And Now dengan Sesi Potret. Congratulations. Dan teman bro 2, selain ini jangan kemana-mana karena kita masih ada International Top 20. Jangan kemana-mana, kalau gitu langsung aja kita sambut, inilah dia the winner of this week, Sesi Potret.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, Tumam Pro 2 Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan daerah melalui penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog NTB telah menyalurkan sebanyak 15.390 ton beras dan 3.078 liter minyak goreng dengan capaian distribusi mencapai 89% di seluruh wilayah NTB. Program intervensi pangan tersebut menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pokok bagi masyarakat. Untuk alokasi bantuan pangan Februari sampai Maret 2026, jumlah penerima bantuan pangan mengalami peningkatan hingga 64% dibandingkan alokasi sebelumnya. Info terakhir, Teman Pro 2, industri angkutan penyeberangan mulai tertekan akibat tingginya biaya operasional yang tak sebanding dengan pendapatan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Gapasdap meminta pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan agar keberlangsungan layanan termasuk aspek keselamatan pelayaran tetap terjaga. Ketua DPC Gapasdap Lembar Firman Dandi mengatakan beban operator kapal terus meningkat, sementara kebijakan penyesuaian tarif belum juga direalisasikan pemerintah pusat. Padahal operator diwajibkan memenuhi berbagai standar pelayanan mulai dari keselamatan, keamanan hingga kenyamanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Sekian Teman Pro 2 untuk informasi di siang hari ini, dan kita akan lanjut ke segmen selanjutnya untuk Western Top 20 di Pro 2 FM Mataram. So don't go to anywhere and stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM.

0: Alright teman Bro 2, saatnya kita ke Western Top 20. 20 tanggal lagu teratas untuk single-single internasional bakal Dipa kasih tahu ke kamu untuk 1 jam ke depan. Dan teman Bro 2, seperti biasa harus ada yang keluar dari chart nih. Untuk minggu ini ada Avamax dengan Kill It Queen, yang sayang banget harus keluar dari chart minggu ini. Dan ada Madison Beer dengan Bittersweet. But tenang aja, kita udah kedatangan 2 pendatang baru. Di posisi 20 ini lagi rame-ramenya, yaitu Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Dan di posisi 19 ada new entry Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2.

Alright, Hate That I Made You Love Me di posisi 19 yang berhasil menjadi new entry kita di minggu ini ya. Dan kita lanjut teman bro 2, ada Olivia Rodrigo yang lagunya lagi rame banget di weddingan, yaitu dengan Drop That. Dan di posisi 17 ada Harry Styles dengan American Girls.

Alright, that is American Girls from Harry Styles, the one and only, teman berdua. Finally Harry Styles comeback ya. Satu album langsung tuh. Oke, kita lanjut ke posisi 16. Ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Dan posisi 15 ada Somber dengan Homewrecker.

Teman Bro 2, ini lagu lagi nge-stuck banget di kepala Dipa. Lagu selanjutnya ini yang ada di posisi ke 14 ya. Ada Nona dengan Rollerblade. Kalau lagi diam-diam udah siap belum gitu kan. Terus di posisi 13 ini ada Bruno Mars dengan I Just Might.

Alright, that is I Just Might by Bruno Mars, teman pro 2 di posisi yang ke-13. Dan kita lanjut, ada Somber lagi ternyata ya, posisi 12, naik 2 peringkat dari minggu lalu dengan Potential. Dan posisi 11 ada Olivia Dean dengan Man I Need.

All Right Teman Pro 2, itu dia Man I Need by Olivia Dean di posisi 11. Dan kita lanjut ke posisi 10, ada Madison Beer dengan Bad Enough. Dan posisi 9, kita Cat's Eye dengan Internet Girl.

Alright, that is Internet Girl by Catseye, teman pro 2 di posisi 9. Emang ya lagi ngehits banget girl band kayaknya ya, teman pro 2. Ada Catseye, terus ada Nona, terus ada siapa lagi? Ada Bini kemarin ya dari Philippines. Okay. Dan kita pun masih punya dulunya gabung di grup girl band, ya masih sih sebenarnya ya. Tapi ada yang masing-masing ini punya singlenya masing-masing, yaitu di next position. Di posisi 8 ada Jenny featuring Tame Impala dengan Dracula. Dan di posisi 7 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Runaway.

Alright, that is Runaway. Ini cocoknya tuh ya, kalau kamu lagi nge-gym pakai lagu ini, pas kamu lagi treadmill, cocok. Atau pas kamu lagi mau fashion show, cocok ya. Atau misalnya baru turun dari eskalator mall gitu ya, cocok ya, kayak berasa Victoria's Secret gitu jalannya. Oke, kita lanjut ke posisi selanjutnya. Teman Pro 2 ada Drive Safe by Mel Smith dan juga Niall Horan di posisi ke-6. Dan posisi 5 ada

Oke, itu dia Younger You, Miley Cyrus di posisi kelima, teman pro 2. Dan kita moving on ke posisi keempat, ada Seventeen dengan Tiny Light. Dan posisi tiga ada BTS dengan Swim.

0: Alright teman-teman dua, itu dia posisi kedua minggu ini ada Blackpink dengan Go. Dan kita juga harus go nih teman-teman dua, karena kita udah mendekati jam 5 sore, saatnya tahu nih siapa di jawara pertama minggu ini. So let's say congratulations untuk the winner of this week. Selamat untuk Alex Warren with Fever Dreams. Dan teman-teman dua, Dipo masih bakal nemenin kamu di segmen-segmen selanjutnya sampai jam 7 malam. So please welcome Alex Warren dengan Fever Dream.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecret, gong.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Alright teman Pro 2, udah masuk ke pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan Dipa masih nemenin kamu di Pro 2 FM Mataram. Sisa 1 jam lagi ya. Dan udah sore menuju malam nih teman Pro 2. Seperti biasa di jam 6 sampai jam 7 kita di segmen Senjata Fakur. Berjumpa dulu untuk lagu-lagu religi ya. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. And yang lagi di jalan mau malam mingguan, enjoy your Saturday night. Dan buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Mataram, please stay on 104.2 FM. Dan jangan lupa dengerin Dipa terus di aplikasi RRI Digital, karena kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan kapanpun, as long as kamu punya kuota ya. Okay, teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang di malam hari ini, sore menjelang malam ini akan menunaikan ibadah sholatnya, itu nanti akan dikumandangkan juga untuk azan sholat maghrib di pukul 18:09 waktu Indonesia Tengah. So teman Pro 2, make sure kamu prepare untuk ibadah kamu. Dan kita moving on dulu ke single-single religi lainnya yang tentu bakal hadir menemani kamu, menemani perjalanan kamu sampai nanti kamu sampai ke tujuan. Let's check it out.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Oke, teman Pro 2, gimana kabarnya? Udah sholatnya? Ya, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Kota Mataram dan juga sekitarnya tentunya. Dan teman Pro 2, I hope you are doing well ya. Di tengah musim yang lagi panas banget, kadang cerah, kadang hujan gitu ya. Dan beberapa temannya Dipa sekarang lagi sakit. Dan mereka tuh akhirnya sadar ini banyak yang sakit ya di sekitarku gitu. Jadi buat kamu yang udah sadar lagi sakit, please please please periksa diri kamu. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi supaya kamu cepat nih untuk recovery-nya. Karena yang namanya nikmat sehat tuh benar-benar mahal banget ternyata pas kita sakit. Jadi kita realize kayak, oh ternyata pas aku sehat, aku bisa ngelakuin hobi aku bisa ngelakuin pekerjaanku, aku bisa ngelakuin hal yang aku suka. Tapi kalau udah sakit, ya rebahan doang. Atau misalnya gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bangun gitu ya karena lemes. Jadi kalau kamu masih sehat sekarang, itu artinya sebuah privilege teman Pro 2 untuk bangun lagi. Mungkin kamu yang lagi ngedown saat ini kayak, aduh kok aku ketinggalan banget sama teman-temanku yang lain. Hey, kamu udah sehat aja tuh, udah okay banget gitu ya. Tapi kalau kamu pengen mencapai tujuan kamu, tentunya harus extra miles, go beyond, harus berusaha lebih ya teman Pro 2. Karena sukses itu kita jemput, bukan dia datang sendiri. Ya kan, sukses tuh bakal datang ke orang-orang yang berusaha mengejar dia.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Teman Bro 2 masih barengan sama Dipa di sini. Dan Teman Bro 2, pernah gak sih kamu kepikiran in this economy ngejar-ngejar duit gitu ya? Menurutku ada beberapa cara ngejar uang dengan elegan gitu. Jadi kita harus nerima dulu nih, kalau dunia tuh berputar bukan cuma tentang kita gitu kan. Kalau kita bisa misahin baper personal, kerjaan profesional, kita tuh selangkah lebih maju sama mimpi. Yang kedua, KSKD. Apaan tuh? kondisi sekarang tuh gimana? Terus kondisi yang aku inginkan seperti apa? Karena goals itu kadang bagi beberapa orang gak harus fancy, gak harus rich gitu kan. Gak harus fancy rich pun gitu kan. Yang terpenting bisa divisualisasikan dan tahu step apa yang harus dilakukan. Terus menurut Tipa, berani bodoh amat tuh penting banget ya. Tapi juga jangan apatis sama keadaan sekitar kita. Ya kita bisa aja self love gitu kan, jadi diri sendiri. Tapi juga penting buat kita refleksi, jangan sampai tindakan kecil kita tuh ngerugiin orang lain. And then makin luas dampaknya, makin besar juga peluangnya untuk dapat penghasilan. Menurut Tipa, bangun dampaknya dulu ya. Contohnya ngonten. Nah, ngonten tuh jangan cari duitnya dulu, bangun impactnya dulu. Mau giving dulu, baru bisa nerima gitu kan. Kayak aku tuh beberapa hari yang lalu konsisten banget posting konten. Walaupun aku ngantuk, aku tetap edit Teman Bro 2. Terus akhirnya dari konten-konten itu banyak yang kenal, banyak branding aku yang berhasil gitu kan. Akhirnya bisa konsisten bangun impact. And then dunia ini berubah begitu cepat ya Teman Bro 2. Ini tuh bisa jadi disrupsi atau peluang. Jadi kita tuh harus punya skill adaptasi yang cepat gitu loh. Ada peluang dengan AI, kita harus buru-buru belajar gitu ya. Harus terjun, harus mikir gimana caranya bangun sesuatu dari sana gitu. Dan menurut Dipa, riset friendship itu juga penting. Ini bukan tentang gonta-ganti teman ya, tapi belajar buat perluas pergaulan. Terus gak semua orang tuh bisa dijadiin teman, ya kan? Tapi sebagian besar orang bisa jadi relasi yang ngedeketin kita dengan peluang.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget kita udah mendekat di jam 7 malam. So thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin Dipa dari tadi di jam 2 sampai sekarang udah mendekati jam 7 malam. Dan setelah ini bakal ada penggantinya Dipa, tentunya ada Gloria yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai nanti di jam 12 malam ya. Dia bakal nemenin kamu sampai akhir hari ini. And then, akhir kata thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune di frekuensi 104.2 MHz, yang udah stay tune lewat aplikasi RRI Digital, dan juga yang udah stay tune lewat streaming radio lainnya. And DP yang bertugas pamit dulu, dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dua single terakhir dari Kesna dan juga Johan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

balik lagi sama Glow. Akhirnya Glow mengudara lagi menemani kamu di malam hari ini. Edisi Sabtu 20 Juni 2026 bakal ditemenin sama aku sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di 104,2 FM Pro Daerah Matam, teman terbaik kamu. Untuk satu jam pertama sampai jam 8 malam kamu akan mendengarkan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro Daerah Matam, teman terbaik kamu.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indup pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga

kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya cari bacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink untuk satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Abdul Muti, mengatakan penyediaan tersebut merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Menurutnya, berbagai dukungan tersebut telah direalisasikan oleh tim Kemendikdasmen di lapangan sebelum kunjungan kerjasama dilakukan. Adapun penyediaan infrastruktur tersebut direalisasikan melalui beberapa skema bantuan untuk akses internet. Kemendikdasmen menyalurkan perangkat Starlink bagi 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya belum memiliki jaringan internet. Sementara itu, sebagai dukungan meningkatkan mutu pendidikan, juga diberikan bantuan masing-masing sebesar 25 juta. Anggaran ini untuk instalasi listrik dan internet yang dialokasikan untuk 6 SD dan 1 SMP. Informasi selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan renovasi dan penataan kawasan rumah Tan Malaka dapat segera dilaksanakan. Langkah ini dimungkinkan usai rumah Tan Malaka resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah. Ia mengatakan status tersebut memberikan landasan kuat bagi pengembangan kawasan sebagai pusat pelestarian sejarah nasional. Pemerintah juga mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Malaka semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya, pengelolaan kawasan tidak harus dilakukan langsung oleh pemerintah setelah penetapan tersebut. Ia juga menyebutkan pengelolaan dapat dilaksanakan pihak lain sepanjang mendapatkan persetujuan seluruh keluarga besar dari Tan Malaka. Tidak hanya itu, ia juga membahas kebutuhan perbaikan fisik bangunan serta peningkatan kualitas ruang pamer, penataan pencahayaan dan juga fasilitas pendukung turut menjadi bagian rencana pengembangan kawasan pada masa mendatang. Selain renovasi bangunan, pemerintah berencana melakukan penataan kawasan secara lebih terpadu pada tahap berikutnya. Pengembangan tersebut mencakup ruang pamer, area publik, serta sejumlah sudut yang memiliki nilai sejarah. Demikian Info Pro 2 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI dan Pasar. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
0: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu akan mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Denpasar. Bakal ada siapa yang diundang di Pro 2 RRI Denpasar di Music Live Chat kali ini. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram dan selamat mendengarkan.
1: 4,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Nomor 22, kali ini kamu beneran akan mendengarkan Music Live Chat langsung dari RRI Pro 2 dan Pasar. Oke, kalau mau tahu akan ada siapa di situ, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Selamat mendengarkan.
2: Okay. Teja.
3: Saya basisnya Winsu.
4: Winsu,
5: beneran? Wisnu.
4: Oh, Wisnu. Berarti ada Winsu. Dio
3: La Diva.
4: Dio La Diva, ya. Ada Tole, ada Teja, ada Wisnu.
3: Ya.
4: Oke. Asik.
5: Kalau enggak kita ingat ya. Dua segmen. Oke.
4: Nanti dipanggil Dio aja.
3: Iya.
4: Dio La Diva.
3: Alright. Iya.
4: Eh, BTW, aku mau nanya dong, si Hierarki ini, band Hierarki ini udah berjalan berapa lama?
3: Nah, terbentuk. Sebenarnya mungkin kita throwback lagi ke awal ya. Sebenarnya kita boleh. Itu udah terbentuk dari tahun 2024 ya.
2: 2024 bulan Desember.
3: Ya,
4: 2024 bulan Desember.
3: Itu awalnya kita beberapa orang dari anak-anak arsitektur di Udayana itu ada event waktu ini. Nah, setelah itu kita ada berwacana lah pengen buat satu band karena berlandaskan dengan keresahan-keresahan kita dari lingkungan sekitarnya dulu, dari sistem birokrasi kampus, dari mikro atau makro, kayak ya keresahan-keresahan kita di Bali kayak gitu. Nah, sebenarnya kita udah terbentuknya dari tahun 2024 akhir dan rampung punya karya itu, EP-nya itu sebenarnya udah rampung tahun 2025 Maret.
4: Okay.
3: Udah rampung, cuman kita belum rilis sampai sekarang karena masih ada tahap-tahapnya lagi.
4: Masih menunggu waktu yang tepat juga ya.
3: Ya,
2: mager aja sih.
4: Tapi denger-denger ada salah satu single yang udah dibawain tiap kalian manggung, Jelaga. Boleh diceritain gimana terbentuknya si Jelaga ini?
3: Jelaga.
4: Gitu. Dan juga ada pengalaman apa nih waktu manggung di Jelaga ini?
3: Oh, kalau Jelaga ini sebenarnya lagu pertama kita, benar-benar pertama kita. Lagu pertama yang kita buat itu ingat banget dulu itu terbentuknya dari lirik pertama. Saya lirik nuangin langsung ke Teja, dikasih refleks seperti apa. Jadi Jelaga itu artinya adalah hasil pembakaran. Kalau bisa dilihat, mungkin saya lihat juga di KBBI sebelumnya. Jelaga itu adalah hasil pembakaran abu-abu gitu, jerami-jerami itu loh, itu jelaga namanya. Jadi di dalam lagu tersebut tuh kita kayak lebih ke menanyakan aja, gimana sih setelah analoginya gini, setelah pembakaran nih, yang bakar nih puas nggak kayak gitu. Jadi setelah kalian buat kekacauan nih, kalian puas nggak dengan kekacauan yang sudah kalian buat, yang sudah kalian buat demi keinginan kalian mencapai sesuatu kayak gitu.
5: Gokil nih bang.
4: Ini beneran ada, beneran ada filosofinya ya,
5: betul.
4: Dan setelah single Jelaga ini berarti udah 1 tahun ya?
3: Sudah 1 tahun dan ini sebenarnya Jelaga untuk sekarang kita lakukan rearrangement lagi. Setelah kita 1 tahun membawakan lagu yang belum kita rilis itu, kita rearrangement lagi. Itu rearrangementnya itu kita baru tahu kayak kekurangannya itu setelah kita melakukan demo recording itu pun waktunya cukup lama. Jadi kita tuh pengennya biar maksimal lah sekalian rilis gitu, memberikan kesan-kesan yang bagus lah untuk para pendengar.
4: Oke, kalau misalnya kemarin aku sempet ngobrol sama Teja kan.
3: Ya.
4: Kalau misalnya hierarki ini genrenya adalah heavy rock gitu, katanya gitu.
3: Ya, bisa dibilang gitulah.
4: Ini boleh dijelasin karena aku sendiri baru tahu nih genre heavy rock itu kayak kayak gimana gitu.
5: Keseringan hip dude sih.
3: Teman tensi.
2: Sebenarnya
3: tensi
2: kita juga dengar-dengarnya hip dude.
3: Mungkin kita belum berani ya bilang sebenarnya kita tuh adalah teman-teman yang heavy rock gitu. Maksudnya genre kita tuh heavy rock. Cuman berlandaskan lagi sebenarnya dari dasar kita suka dengerin musiknya apa. Saya tuh sukanya dengernya kayak Red Fang gitu, Red Fang. Terus tuh kalau di lokal kan ada Jangar, White Swan, segala macam lah. Nah itu mungkin kita menuangkan yang kayak gitu ke lagu kita dari Heron Headstone gitu. Terus tuh teman-temannya kebetulan juga gitu, kayak Wisnu, dia sering denger Iron Headstone, bahkan sering ke gigsnya. Dan Teja nih sebenarnya basicnya dia dasar di musik tuh sebenarnya metal. Iya, sebenarnya metal.
4: Pantas paling gondrong sendiri ya.
3: Kalau Tuli ini kelihatan nggak dari penampilannya apa?
4: Kayaknya dangdut deh.
3: Dia punk dari punk dari lahir ya.
5: Mantap.
3: Jadi nggak mandi.
4: Aduh.
3: Karena mandi nggak.
4: Terlalu
3: udah di kick.
6: Baru abis nail art.
5: Khususnya buat Pro 2 ya.
3: Buat teman-teman Pro 2 nih, woi, tadi nail art nih.
4: Berarti kalian kalau bisa dibilang satu ini enggak? Satu genre musik yang sama enggak kalau misalnya dengerin musik?
2: Menurut saya sih enggak satu genre ya jadinya kayak seperti Wisnu itu dia itu doom dia sebenarnya. Gimana doom is doom ya? Doom yes, kayak Tole itu kebetulan dari dulu emang main-main bandnya di punk. Kalau aku kebetulan dulu dari ya gininya keturunan bapak sih, sekarang denger metal. Dio itu juga dia kayak jangar garis keras lah gitu.
3: Belah dadaku ada jangar nih.
2: Gitu dah. Ya lumayan beda. Kalau masalah genre itu dari aku sih menurutku heavy rock tuh berani dibilang kayak gitu karena sebagian besar lagunya emang mengarahnya ke genre heavy rocknya gitu.
3: Tapi secara kan heavy rock ini masih secara general gitu loh. Masih luas lah artinya heavy
4: rock. Nah kalian dalam bikin lagu apalagi Jelaga kan kalian udah bawain 1 tahun nih dengan dengan apa ya? Dengan referensi musik kalian yang beda-beda ini gimana? Ada yang kayak enggak aku maunya kayak gini gitu. Aku pengen metal banget gitu. Aku pengen
2: break gitu.
5: Berarti kalian termasuk orang yang idealis juga ya? Ya.
3: Sebenarnya idealisnya mungkin ada, ada apalagi kan kalau mungkin bisa dibilang untuk konseptor tuh yang pengen lagu seperti apa tuh lebih ke saya dulu. Abis itu saya tuangin ke Teja. Baru Le gimana drumnya Le gitu. Teja baru Wisnu ikut gitu. Jadi penggabungan pembiasaan sih sebenarnya karena Tuli kan lebih biasa main di drumnya mungkin lebih ke punk, genre punk gitu misalnya. Jadi pembiasaan drumnya kan beda tuh ketuaan punk tuh beda gitu. Jadi lebih pembiasaan itu aja
4: yang cukup signifikan. Tapi gitu. Kalau misalnya dilihat-lihat dari tadi kayaknya yang sering berdebat nih kayaknya Dio sama Teja.
6: Saya sama Bistus kalau mau latihan, Le kurang gini nih Le. Enggak yuk. Teja bilang kayak gini. Enggak gini. Saya cuma diam aja.
3: Kan kayak biasa kan bass itu pasti cintanya sama drummer.
4: Iya benar.
5: Waduh di bawah itu
6: cintanya sekedar dalam musik aja.
4: Oh iya. Iya benar.
3: Ya seperti yang Tuli bilang lah kita tuh maksudnya idealisnya kerasnya di saya sama Teja sebenarnya aja nih. kalau bahasa Bali engken carane pang nene kene arah lagu nene kene gitu. Ini yeah. gimana caranya biar kita tuh buat lagu yang arahnya tuh kesini, arahnya tuh kesini, arahnya kesini. Itu sebenarnya yang bikin lama ya. Mungkin jadi satu terus tuh perlu dengar lagi evaluasi terus dia baru aransemen gitu.
4: Keren. Lama juga ya satu tahun untuk
2: ini sih sebenarnya kalau Jelaga tuh di rearansemen seperti itu tuh sebenarnya kan kita itu hamin satu mau manggung kayak terus aku keluar kebetulan sama adikku ngopi kan. Terus adikku kasih saran itu, kayaknya lagu ini lebih bagus deh, ketuanya lebih lamar sama Doom gitu. Terus kayak coba ya. Terus aku sampai studio kayak mau mulai latihan, ya udahlah lamatin aja deh. Kayaknya ya udah sekalian ubah aja.
4: Oh gitu, okay. Makanya di rearrangement lagi nih.
3: Rearrangement lagi.
4: Nah, mantap. Ini Jelaga bakal ada di EP terbaru kalian juga ya?
3: Iya. Yeah.
4: Oke. Okay. Gitu teman pro 2 sekrumit dari hierarki, tapi nanti kita bakal lanjutin lagi teman pro 2 setelah yang satu ini kita masih ngobrol-ngobrol soal Jelaga dan juga EP-nya hierarki teman pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di area pro 2 dan pasar, teman terbaik kamu.

RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di sini teman-teman Pro 2 di Music Live Chat Pro 2 Denpasar. Anyway, mau salam juga ke teman-teman Pro 2 Singaraja dan Mataram, lupaan tadi.
1: Karena kita hari ini siaran berjejaringan ya, di relay di RRI Pro 2 Singaraja dan juga RRI Pro 2 Mataram.
0: Dan kalian juga bisa tonton apa yang kalian dengar malam hari ini teman Pro 2 dari streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi jangan lupa di follow juga Facebook kita.
1: Dan kalian bisa dengerin juga teman Pro 2 melalui websitenya rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital Temu Pro 2. Kita masih barengan sama hierarki nih Temu Pro 2. Tadi kita udah ngebahas soal perjalanan hierarki terbentuk dan juga apa debat-debatnya Dio sama Teja ya. Kita bakal ngulik lagi nih guys soal persona kalian gitu lewat this or that. Jadi kita bakal main game.
2: This or that, man. Semangat banget pasti saya.
3: Tapi bisa di skip gak kayak this or that keduanya gitu, bisa gak?
1: Kalau misalnya tapi harus ada risetnya.
2: Gak boleh skip
0: ya. Harus wajib. Oke. Langsung aja kita ganti back sound dulu yang lebih smart. Oke, kita background satu lah.
1: Iya benar. Oke, kita mulai ya. Kalian kan udah sering-sering gini kan, sering konser kan, sering manggung lah istilahnya. Nah kalau misalnya manggung itu lebih suka indoor atau outdoor?
2: Kalau aku sih outdoor.
1: Oke, kalau misalnya Teja outdoor, yang lain gimana?
2: Aku indoor.
4: Kalau aku indoor.
5: Aku outdoor.
1: Oke, dua indoor, dua outdoor. Kenapa nih?
2: Kalau aku reasonnya kenapa indoor, indoor tuh benar-benar kayak
1: apa karena takut panas?
2: Enggak, lebih ke merepresentasikan undergroundnya sih.
1: Oke.
2: Okay. Iya, vibesnya dapat banget gitu.
1: Okay. Nah kalau misalnya Teja kenapa milih? Jangan Teja deh. Dari tadi yang banyak ngomong Teja. Ke Wisnu deh. Wisnu, kenapa milih outdoor?
5: Karena biar lebih bebas saja.
1: Oke.
5: Kena angin.
1: Lari-lari kemana-mana gitu ya.
0: Oke.
2: Badannya gede soalnya perlu banyak ruangan.
1: Oke lanjutin.
0: Tole gimana?
4: Kalau aku pengalamanku main di indoor kayak di Nebula itu, soundnya itu lebih dapat aja.
0: Iya sih. Karena ini ya, drum juga ya.
4: Iya.
0: Betul. Nah ini sekarang yang kedua, main bersih atau banyak efek?
1: Ayo, ini biasanya gitaris nih.
2: Kalau aku sih, kalau emang dari gigsnya kayak menyediakan ampli ya. Kalau emang disediain mesa boogie gitu misalnya, ya lebih milih dikit efek sih, booster aja. Kalau emang rata-rata sekarang kan gigs itu cuma menyediakan kayak sound out aja. Ya harus banyak sih persediaannya, efeknya kayak preamp, delay dan lain-lain. Itu sih.
1: Kalau misalnya Wisnu gimana nih sebagai basis nih? Apakah tim colok bunyi? Tinggal colok aja langsung bunyi?
5: Aku lebih tim ke make efek sih.
1: Oh make efek?
5: Sekarang lagi ngulik-ngulik juga make efek.
0: Oke.
1: Ini
0: vokalis gimana?
2: Kalau vokal berusaha raw, tapi pengen ngulik sebenarnya, cuman kan bos VA mahal istilahnya. Istilahnya raw biru gitu kan.
5: Kan itu seninya.
0: Iya.
1: Oke, kalau yang ini khusus buat gitaris dan bassis nih. Analog apa digital?
2: Aku tim analog.
1: Oke, kenapa analog?
2: Kalau aku kan di per lagu ya terutama kayak beberapa efek yang itu ku perlu diubah gitu. Di lagu misalnya Jelaga ada perlu delaynya lebih gede gitu loh. Kalau emang kalau nak analog digital kita perlu buat banyak preset itu loh Kak.
1: Oh iya benar.
2: Jadinya ya. Kalau emang analog tinggal naikin aja delaynya gitu sih.
1: Lebih praktis juga ya.
2: Ya lebih gini. Lebih OG aja sih. Kelihatan musisi. Ya.
1: Kalau misalnya Wisnu gimana nih?
5: Aku sebelumnya pakai digital, habis itu sekarang mau pindah ke analog karena seperti yang dibilang Teja tadi, kalau digital itu dia banyak, kita harus menyediakan banyak preset. Kalau di analog itu kan bisa ya praktis lah.
2: Udah beli analog D5.
1: Asik.
2: Tadi ada chatnya. Pilih Behringer yang ini apa Behringer yang ini?
1: Langsung.
3: Mantap. Mentang-mentang habis TA langsung beli analog lah.
1: Mantap. Dikasih hadiah. Oke, lanjut tim.
0: Oke, ini sekarang ini agak sulit kayaknya buat ala band gitu ya. Tidur siang atau begadang?
4: Aduh. Kalau kayaknya jawabannya tuh pasti begadang karena mereka bertiga ini anak arsitek.
1: Oh iya. Ini soalnya beda sendiri, anak Paris.
4: Iya, saya tuh kalau ikut kayak Teja, "Leh, temenin dong." Gas, saya sambil ngulik-ngulik drum, jadinya ikut begadang.
1: Ikut begadang juga ketularan
0: ya. Kalian rata-rata begadang ya, milih ya?
3: Kayaknya tiap hari deh begadang.
0: Enggak, kalau misalkan dipilih mau tidur siang atau begadang?
3: Biasanya
0: better yang mana?
3: Biasanya aku tidur siang dulu habis itu begadang.
1: Tetap ya.
2: Aku tidur siang sih.
0: Tidur siang. Okay.
2: Nah, lebih fit dah.
1: Sebenarnya pilihannya enggak gitu, Tim. Begadang atau bangun pagi? Nah, itu yang
3: nah,
1: susah
3: itu.
1: Tuh.
3: Itu pilihannya ya.
0: Nah, ini kayaknya bangun pertanyaannya pagi. Gini deh. Antara kalau bisa pilih di hidup tidur siang atau begadang aja
1: gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya tadi begadang sama bangun pagi, pilih mana?
0: Yang mana?
3: Begadang sih.
2: Aku bukan tipikal bangun pagi loh ya.
3: Soalnya tidurnya pagi. Malam itu otak lebih bekerja itu loh.
1: Iya sih.
3: Ide-ide itu lebih keluar gitu.
1: Ya. Tapi kalau misalnya nih ada tawaran manggung pagi jam 8 gitu.
2: Wah, mau saya.
3: Enggak bisa bangun sih. Mungkin kita nginep amin satu di venue ya biar langsung kan tukang sound yang bangun.
2: Kalau
3: Gus bangun Gus bangun.
2: Di tema pakai whisky itu perutnya belum siap.
1: Waduh, terlalu alkohol ya.
3: Aduh.
1: Oke, kita lanjut lagi. Kaos band atau jaket-jaket jeans gitu?
3: Kaos band.
1: Kalau manggung nih?
3: Oh, kalau manggung?
1: Iya, kalau manggung.
3: Kalau manggung kemeja sih aku.
1: Kemeja.
4: Aku sih tim kaos.
1: Iya, yeah, lebih iya karena
3: house band berarti ya.
1: Karena drummer juga ya mungkin makanya. Kalau Teja sama Wisnu apa?
2: Aku vest biasanya kak.
3: Iya dia vest, dia punya vest sendiri buat manggung.
1: Oh udah ada kostumnya.
3: Iya. Yeah.
1: Keren. Kalau Wisnu apa? Pakai rompi gini, rompi futsal.
5: Aku pakai polo sama skinny jeans biasa.
1: Oh.
2: Enggak. Lagunya The Weeknd.
1: Iya,
2: atau Concrete Angel
3: lagunya About You gitu.
0: Oke. Terakhir. Chat duluan atau ditelepon duluan?
1: Asik. Ini kalau misalnya anak band nih, "Woi, di mana ke?" gitu misalnya.
0: Ditelepon duluan.
2: Ya,
0: oke.
1: Okay. Itu kalau misalnya Dio, yang lain gimana nih?
4: Kalau saya chat duluan.
1: Chat duluan.
0: Oke.
2: Okay. Kalau aku dicari Matoli ke rumah. Enggak, aku ditelepon sih.
1: Halo Wisnu?
5: Aku ditelepon juga.
1: Oh, ditelepon. Ya. Nah, okay. Biasanya nih kalau misalnya di band yang suka ngaret siapa nih?
3: Yo. Dengan kesadaran penuh.
1: Ya, seperti biasa ya, vokalis pasti ngaret.
4: Ya, rumahnya dekat banget dari sini.
1: Oh,
4: dia yang paling
3: ngetar. Wisnu udah lahir di Adam Wisnu. Enggak, kalau latihan itu kan kita di Gianyar soalnya. Nah, mereka bertiga nih. Ya home base kita di Gianyar.
1: Oh iya?
3: Ya di Angkling. Oh. Di rumahnya Teja. Karena alat-alat lengkap sana.
0: Iya.
3: Habis itu lo latihan kan Gianyarnya Angkling tuh loh. Yang lebih agak ke utara.
0: Pandegi
3: yang ke utara lagi. Aku di Denpasar sini ya 5 menit lah dari RRI ini.
0: Iya.
3: Nah gimana gak karet kayak gitu kan.
0: Jauh banget. Tapi emang selain Dio, tempatnya kalian di Gianyar juga? Apa gimana?
3: Mereka bertiga di Gianyar semua.
1: Oh gitu. Emang biasanya di Gianyar. Dionya yang ngalah berarti.
3: Iya, aku yang ngalah.
1: Baiklah. Tapi kalau misalnya manggung kebanyakan di Gianyar kah atau di Denpasar sebenarnya?
3: Denpasar sih banyakan ya. Kemarin terakhir manggung di Gianyar ya? Iya, sama anak-anak punk.
1: Berarti kalian alat-alat biasanya di Gianyar semua naruh?
2: Kalau alat sih dia kan nggak bawa apa-apa ya vokalis ya.
3: Belum beli bos VA.
2: Kalau drum ada sih di rumah juga, di rumah aku ada gitar, bass juga ada.
1: Nah berarti kalau misalnya manggung kalian bawa alat dari Gianyar itu ke Denpasar gitu, kalau misalnya ada manggung di Denpasar?
2: Iya bawa.
1: Wah, emang mantap, model mantap. Banget ya tim.
0: Iya, benar. Oke, teman Pro 2 ada lagi?
1: Enggak.
0: Oke. Okay.
2: Halo teman Pro 2.
0: Kita bakal lanjut lagi ngobrol teman Pro 2. Misalkan kalian ada pertanyaan buat Hirarki malam hari ini. Ini udah ada beberapa yang masuk juga di Facebook. Ada Yuda Baskara Hirarki.
1: Ada dari Dani Tole.
0: Winsu nggak tahu apa.
5: Itu maskarat, minta tolong di blok aja.
0: Oke oke, nah ini udah ada pertanyaan juga di WhatsAppku ya. Khusus ya, nanti bakal kita tanya-tanya buat hierarki. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: Sayang banget teman Pro 2 ini udah segmen terakhir, padahal kita bakal masih seru-seruan bisa nih kalau 2 jam. Oke, lanjut lagi ngobrol sama Hierarki teman Pro 2.
1: Yes, teman Pro 2.
0: Ini nanyain tentang single dan juga EP yang akan mereka rilis. Kalian kayaknya belum mention tema dari EP ini, kalian mau ngebawa tentang apa sih guys? Boleh dijelasin, silakan.
2: Kalau tema gak jauh dari penjelasan Jelaga tadi itu ya. Sebenarnya di EP ini kita benar-benar ngangkat keresahan sosial dan lingkungan aja sih sebenarnya. Jadi lirik-liriknya itu mungkin ada sindiran-sindirannya tentang kayak bau-baunya tuh ke kematian, kehancuran, dan gitu-gitu. Cuman gak terlalu dark sih kalau dari kita gitu.
0: Nih, kira-kira EP-nya berapa lagu nih?
2: EP 6.
3: Kayaknya 6 deh.
2: Ya mungkin bisa jadi 6. Intinya minimal 4, maksimal 6 gitu.
0: Ya masih ini ya.
2: Ya masih masih digambarkan lah.
0: Ya, ya.
2: Kemana ya itu?
3: Di otak ada lagi 2.
2: Di otak ada lagi 2 yang udah jadi 4.
1: Oh gitu. Berarti bakal nambah 2 nih. Oh. Mantap. Tapi udah mikirin konsepnya kah atau mau digarap secepatnya?
3: Kalau konsep itu kita maunya single dulu yang rilis.
1: Oke.
3: Karena ya kita lumayan lambat lah kita rilisnya. Ngandet setahun ya. Daripada nunggu banyak dulu yang direkam, nunggu mixing lagi dan lain-lain itu, apalagi artwork kita kan.
0: Betul.
3: Terus nah mendingan kita singlenya dulu deh untuk ya udahlah biar orang-orang yang dengar juga kenal Hierarki itu, ada karya juga.
2: Say hi dulu sama platformnya kan.
1: Iya, betul. Tapi kalian setuju juga enggak sih karena sekarang musisi itu kebanyakan ngupload bukan ngupload ya, apa? Dia ngerilis single dulu baru ngerilis album atau EP gitu. Kalau misalnya dulu kan udah deh, udah aja langsung sekalian album gitu kan. Kalian setuju juga enggak kayak gitu?
2: Kalau aku pribadi setuju aja sih, karena kan selain itu apa namanya? Marketing mungkin ya. Itu tuh bikin pendengar gak shock gitu loh sama albumnya mereka gitu. Jadi ada gambaran awal buat album-album yang bakal dikeluarin gitu.
1: Nah ini kalian boleh ceritain dong waktu kalian ngegarap EP ini dan juga single-single yang udah kalian garap ini, kesulitannya apa? Terus ada cerita unik gak nih soal ngegarap si recordingan EP ini?
2: Kalau kesulitannya udah pasti sulitnya itu pembiasaan dengan genre, karena tadi kan dasar genre-genrenya beda-beda itu dan idealisnya masing-masing gitu. Kalau misalnya unik ya banyak ya, karena kita orang-orang unik kayak. Unik ya mungkin waktu kita manggung sih banyaknya.
3: Ada sih yang dulu kayaknya ada aja judul lagu kita Tanah namanya. Itu aku buat kan dramanya sampai pagi itu jam 3 ya.
2: Ya sampai pagi jam 3.
3: Terus aku kan bingung itu buat buat gimana apa riff-riffnya lagi yang lanjutan. Terus dia bilang kayak gini aja kayak secara candetan gong tuh neng
2: disamain kayak gangster gitu.
3: Kayak gimana caranya ya Kak ya kalau buat kayak gitu.
1: Iya.
3: Dia bilang kayak yo kayaknya main gitar.
2: Terlalu liar otak saya soalnya itu. Dan itu Tanah itu salah satu lagu yang termasuk cepat kita buat aransemen.
1: Oke.
2: Cuman satu malam itu aja. Dilanjutin besoknya buat nuang lirik. Udah jadi gitu. Cuman belum dirilis sampai sekarang gitu. Dan itu uniknya yang momen memorial di Tanah itu kan kayak yang Teja bilang kita pulang jam 3 pagi.
1: Ya.
2: Aku waktu ini pulang dari Gianyar nyari makan di Dharma Sabo, di salah satu babi genyol di Dharma Sabo. Lewatlah salah satu jalan di Denpasar.
0: Berapa tuh harganya?
1: Terlalu
2: detail.
0: Babi genyol.
2: Habis ini sana ya. Nah, habis itu lewatlah salah satu jalan di Denpasar. Itu tuh kita benar-benar ngelihat bekas sisa-sisa tragedi penusukan di sana.
1: Oh, iya.
2: Jadi aku masukin di verse ketiga lagu Tanah ini kayak kematian tuh sekarang ada di setiap ruas dunia gitu. Kemana sih orang-orang yang harusnya jaga gitu?
1: Duh, berarti filosofis banget ya sampai dipikirin segitunya.
0: Dari pengalaman kalian juga ya.
2: Dari pengalaman. Lebih banyak dari pengalaman sih, karena kan buat lirik itu pasti harus kita rasain dulu baru bisa ngefeel lah ya.
1: Nah, selama kalian bikin EP ini paling paling lama kalian ngabisin waktu berapa hari? Misalnya misalnya dari apa namanya, bikin liriknya dulu atau bikin harmoninya dulu sampai ke tahap rekaman itu berapa hari biasanya?
2: Kalau misalnya tergantung lagu. Kalau misalnya Jelaga itu lirik duluan. Okay. Kalau Jelaga lirik duluan. Kalau Tanah tuh aransemennya duluan ketemu gitu. Yang mana aja duluan ketemu. Yeah. Cuman lebih gampang tuh aransemen duluan yang sebenarnya. Ini
3: pas itu dia buat lirik dulu, Kak.
1: Iya. Yeah.
3: Terus aku yang ribet main gitar.
2: Iya. Sendirinya dia. Ya.
3: Terus kadang-kadang tuh sistemnya untuk di EP ini sih dari aku buat riff dulu. Kayak record itu loh, dikirim ke grup. Itu bisa 7 riff atau enggak 3 riff plan lah. Kukirim, okay. Dipilih aja gitu. Mau ngambil yang mana, terus sisanya tuh mix aja. Okay. Atau enggak Wisnu yang punya ide, Dole punya ide diginiin ya, gabung.
2: Ngomongnya waktu latihan gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalnya kalian aku masih belum dapat konsep dari apa ya, musiknya itu. Karena heavy rock ini terlalu baru buatku ya. Itu berarti temponya cepat kah atau gimana sebenarnya?
2: Kalau enggak sih, okay. Lebih ke apa ya, distorsinya penuh. Terus temponya kadang-kadang lebih ngedum, lebih kayak teng gitu loh. Okay. Jadi pelan-pelan dia, cuman lebih ngefeel gitu. Kadang-kadang ada bagian itu, kalau bagian kencengnya juga ada gitu.
1: Okay. Tetap ada sentuhan modern-modern gitu ya.
2: Mungkin bisa heavy rock apa ya?
4: Kadang juga kalau kita tuh yang lagu yang kayak Jelaga tuh yang awal itu kadang ada yang lebih ke progresifnya.
1: Oke.
4: Itu baru yang baru itu yang Jelaga yang dirombak ulang ini baru ada ngedumnya yang pernah dilambatin gitu.
1: Okay.
2: Teman-teman dua pro dua penasaran kan, tunggu kita.
1: Karena dia udah bilang kayak gitu, boleh dong di spill release singlenya kapan nih?
2: Kapannya ya?
3: Pertengahan Juli sih.
1: Pertengahan Juli.
3: Ya udah pasti itu.
1: Oke. Nanti kalau misalnya teman pro 2 mau tahu infonya gitu, tanggalnya kapan, bisa langsung mampir ke sosmed
3: Hierarki. Hierarki official.
1: Ya. Itu teman pro 2 buat teman pro 2 dan pasar, teman pro 2 Singaraja dan juga Mataram yang penasaran. Kepo gitu ya, penasaran dengan Hierarki ini.
2: Betul.
1: Boleh kamu kepoin langsung sosial medianya di Hierarki official. Benar. Sosial media nya ada di IG aja atau
2: IG YouTube ada sih sebenarnya, cuman YouTube tuh ngupload kita live perform kemarin ya. Terakhir di Leha-Leha ya.
1: Oke. Okay. TikTok
2: enggak ada.
1: TikTok enggak ada.
2: Enggak ada, belum kayaknya.
5: Berarti butuh social media manager mungkin.
1: Iya. Yeah. Boleh.
2: Jadi udah ada manajernya.
1: Udah ada manajernya.
5: Manajer. Ya.
1: Kalian manggung terdekat kapan lagi nih guys?
4: 5 September
2: di Black Spot. Black Spot ya? Yeah.
1: Oh wow,
2: Black Spot. Kita kayak sampai Agustus tuh bakalan fokus buat rekaman.
1: Oh iya, iya sih, bener sih. Untuk ngajar EP-nya ini ya,
3: biar sebenarnya enggak ada yang nge-booking aja sih.
2: Kan bahasa kerennya kelewatan dia.
5: Bener bahasa kerennya
2: itu. Terlalu jujur ya.
5: Terlalu jujur ya. Ini kalau di Facebook udah ramai banget nih, ada Yusma Samskara Love Hierarki, ada Blimade
1: Menyala Hierarki, ada Ayu Windidio.
5: Oh iya.
2: Ya.
5: Oh ya.
2: Eh, jangan dong.
5: Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari namanya disamarkan Naikila aja gitu. Katanya, gimana cara membagi waktu antara kuliah sebagai anak arsi ini. Dan juga apalagi kemarin kalian baru selesai gini ya, setor studio kan ya?
2: Bener. kok tahu?
1: Nah, kita udah punya info A1 nih.
2: Intel A1. Bener, yeah. Ini kita jujur ya, saya hari ini tidur seharian karena kemarin enggak tidur sampai jam 2 hari enggak tidur nih. Nah,
3: saya juga.
2: Kalau Wisnu kan DTA udah tenang ya. Sebenarnya mungkin karena gimana cara kita bagi waktu itu, karena mayoritas kita itu adalah orang-orang arsitek ya. Maksudnya bukan arsitek ya, maksudnya mahasiswa arsitek. Jadi kan saling mengerti kondisi dan keadaan. Jadi saling toleransi adalah satu sama lain kayak gitu aja sih, karena tugas-tugasnya juga lumayan.
1: Oke.
3: Sebenarnya sih kayak kalau emang bagi tugas tentang IP dan kita kuliah juga ya.
2: Kuliah, nah.
3: Itu sebenarnya tugas itu di akhir-akhir buat, karena sakti itu keluar itu ya gitu kan.
2: Iya. SKS satu mata banget tuh kayak langsung
1: ngeng. Sistem kebut satu malam.
5: The power of kepepet.
2: Tapi nilai tetap A lah.
1: Wih, keren.
5: Nah, selama kalian manggung atau jalan berkarir di hierarki, kira-kira ada cerita lucu nggak?
6: Ya, cerita lucunya banyak satu.
5: Karena kalian mau dilempar kotoran.
6: Itu paling kocak tuh sebenarnya.
5: Kenapa bisa kalian menyulut api?
6: Enggak ada sebenarnya. Oh, ya, nggak tahu ya, mungkin kesulut itu gimana?
3: Itu gila sebenarnya. Ini itu kan dari aku. Aku kan dapat ya live di platform lah.
5: Ya.
3: Ya, terus
5: ini akun pribadi.
3: Akun pribadi. Itu okay. Itu aku tenang kak, lagi nugas ini. Enggak ada ngomong enggak
5: gitu. Live nih,
3: live aja gitu kayak. Terus tiba-tiba ada yang komen kayak tunggu ya pas gig selanjutnya aku lempar gini-gini nih gitu.
6: Aku lemparin kotoran manusia nih gitu.
3: Aku bilang langsung kayak ya cari aja setiap gig hierarki namanya saya ini.
6: Ya buat kalian ya mungkin yang nonton sekarang nih komen nih. Langsung ngomong aku.
1: Terlalu gini ya, terlalu sesuai dengan genrenya. Tapi nggak apa-apa, sukses buat hierarki ke depannya. Kita tunggu rilis singlenya ya.
5: Nanti kalau udah rilis datang ke sini lagi kan.
6: Boleh.
1: Sekalian kasih juga materinya ke kita biar kita putar.
5: Iya bener. Aku padahal tadi nanya sama Cakra kan, ini materinya mana lagunya gitu. Belum ternyata ya, sayang banget gitu.
1: Iya enggak apa-apa ya. Ya
6: itulah marketing sebenarnya itu biar penasaran.
1: Oh gitu. Marketing.
3: Sebenarnya udah jadi sih tapi masuk kita enggak kirim aja.
5: emang Dio nih kayaknya silat lidahnya banget. jago. Boleh. Oke,
1: teman berdua yes. Karena udah 58 menit lepas dari jam 8. Sepertinya kita cukupkan dulu ya dialog hari ini.
5: Terakhir mungkin ada pesan dari hierarki untuk teman berdua kira-kira.
1: Mau follow sosmednya kah atau dengerin promo terbarunya kah?
6: Pesan ya, pesan mungkin untuk menyejahterakan dan bisa mengembangkan lagi dunia musisi di Bali tentunya. Apalagi kita sebagai band kecil mungkin bisa follow Hierarki Bali ya. Hierarki Bali nih,
1: Hierarki official
6: Instagram ya. Dan lebih baik kalian tuh support juga lah teman-teman yang ada di gigs underground di Bali itu kan banyak tuh sekarang gigs tuh, jangan lupa datang hadir ke penampilan mereka kayak gitu.
1: Betul.
6: Itu lebih respect sih band yang kalian tonton di panggung kecil sekarang nih, tahun depan atau tahun-tahun berikutnya bisa tampil di panggung yang lebih besar lagi.
1: Betul. Kalau misalnya
3: teman
1: dari
3: Tru 2 ya? Sehat-sehat selalu. Ya, di jalan hati-hati.
1: Ya. Kalau misalnya dari Tole sama Wisnu gimana nih? Ada pesan apa nih?
5: Iya nih.
4: Pesannya kalau saya pribadi untuk gig selanjutnya atau manggung selanjutnya tuh saya tuh pengen kalau apa namanya Wisnu tuh lebih bereaksi ya.
6: Lebih ke pesan internal ya, bukan ke teman-teman berdua ya.
5: Lebih ekspresif gitu ya.
4: Kalau saya tuh ya kayak yang dia bilang kalau misal kalau kita gigs kan kita tuh ada namanya kadang-kadang satu gigs itu kan bandnya itu kan beda genre ya.
1: Iya betul.
4: Beda genre. Kita tuh mau kayak setiap satu genre yang manggung itu pasti kalau dari kita hierarki pasti bakal support nonton gitu. Weh, tim Horis misalnya. Dan kita mau tuh kayak ya ada feedback-nya, ya saling support masing-masing gitu,
6: respect-nya
4: setiap genre apapun itu.
5: Oke. Okay. Ya, terakhir Winsu.
7: Dari aku kayaknya enggak ada ya.
6: Bas kan memang kurang kedengeran bas kan. Nah, ini dah. Biasa dah.
1: Pancol banget itu.
3: Ibu, aku masuk TV, Bu. Halo,
1: Ibu. Oke, okay, teman berdua.
5: Yes.
1: Karena udah jam 9 juga, itu artinya kita harus menunjukkan Music Live Chat hari ini.
5: Yes,
1: terima kasih Hierarki udah.
6: Terima kasih berdua kesempatannya.
5: Kita tunggu pokoknya kalau udah EP-nya rilis ya.
6: Siap.
5: Dan single-singlenya. Dan thank you so much untuk teman Pro 2 dan Pasar Singaraja dan Mataram sudah mendengarkan. Aku dan Cakra pamit di Music Live Chat hari ini. Hierarki juga pamit. Hati-hati di jalan.
1: See you.
5: Kita masih bareng nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 FM dan Pasar.
8: Teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, hi, happy Saturday. Aduh, suara aku nih gara-gara kedinginan, teman Pro 2. Aduh, selamat hari Minggu. Bukan nih, malam Minggu buat kamu semua. Lagi ngapain sih di malam Minggu ini? Coba share-share ke aku. Kamu tadi udah dengerin ini gak sih? Udah dengerin apa namanya tadi, Music Live Chat. Terus abis itu sekarang bakal ada aku yang nemenin kamu sampai jam 12. Jadi buat kamu yang lagi mungkin pergi atau mungkin baru mau pulang, hati-hati di jalan, apalagi yang abis ngedate ya. Bawa pulang anak orang dengan selamat loh. Jangan sampai kenapa-napa anak orang, oke? Okay? Oke, okay, abis itu teman Pro 2, aku bakal bacain juga curhatan kamu. Buat kamu yang mau curhat, mau telepon juga boleh kok, aku ladenin. Halo Nan, halo Kak Ilda, how are you? Gimana kabarnya? Ini Kak Ilda udah nyapa aku nih. Boleh dong nih kalau yang mau nyapa aku bisa langsung aja di WhatsApp 0819-02-05-7000. Oke, okay. Aku bisa menerima requestan kamu dan juga curhatan kamu. Tentunya curhat dulu baru request ya. Di DM Instagram boleh, Instagram @pro2fmmataram. Mungkin juga kamu bisa di TikTok juga bisa sih, di @pro2fmmataram. Dan menurut aku sih kalau misalnya mau rada panjang boleh telpon aku. Aku menerima sih ya curhatan-curhatan kamu itu, oke? Okay? Oke, okay, aku tungguin dulu sambil aku puterin kamu beberapa lagu. Aku pengen dengerin lagu ini banget lagi. Ada Bahasa Kalbu dari Raisa. Buat kamu yang mungkin lagi kangen atau mungkin lagi jauh dari orang tua atau mungkin lagi jauh dari orang-orang tersayang, jujur lagu ini adalah lagu yang cocok banget. Tapi jangan didengerin pas lagi rapuh-rapuhnya ya, karena ini bisa bikin kamu nangis. Tapi aku gak pengen bikin kamu nangis, aku pengen bikin kamu ingat sama orang-orang yang kamu sayangin sih. Enjoy.

0: cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah nih, yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

masih di Prodo FM Mataram di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan ini udah ada Apin yang request sih, lebih ke curhat dulu. Aku gak tahu dia mau request lagu apa sih. Nanti kita lihat dulu ya, kalau requestannya gak enak kita gak apa-apa skip. Gak apa-apa dia marah, marah aja udah, gak apa-apa. Oke, jadi dia cerita karena kemarin dia baru pergi ke Jepang lagi. Gokil. In this economy, kamu bolak-balik Jepang sih, aku akui kamu duitnya banyak banget sih ya. Jadi satu minggu kemarin, lebih tepatnya hari Rabu, dia ke Jepang tuh ngurus kerjaan lah ya. Dan sebenarnya gak sendiri, berdua, agak bagatal, jujur bagatal banget nih. Kebetulan di sana cuma 4 hari doang. Jadi waktu jalan-jalannya katanya cuma sebentar. Oh, 4 hari kok bentar ya? Mungkin karena dia lebih banyak kerjaannya kali ya, ngurusin kerjaan. Dan lebih tepatnya, kemarin tuh ngedate beralasan kerjaan. Siapa yang kayak gini nih? Berani-beraninya ya, berbohong sampai ke Jepang loh, gokil. Dan mencoba berbagi street food, jalan-jalan ke desa nelayan gitu-gitu loh. Kok desa nelayan jauh banget di Jepang nih? Di Ampenan banyak desa nelayan, ke Kampung Bugis kak. Murah. Di sini desa nelayannya, nelayannya banget-banget-banget. Kamu bisa melihat banyak banget. Makasih ya Lailo. Oh my god, I'm so shocked. Thank you. Aku kaget loh. Aku sampai kasih tau kamu thank you banget Lailo. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Apin. Pokoknya Apin ceritanya gitu lah, dia coba street food terus jalan-jalan ke desa nelayan. Oh my god. Oke, Lailo, aku baca dulu. Nanti aku baca ini, kamu nanti aja. Nanti kita bacanya di call selanjutnya ya. Karena ini kita satu-satu dulu dari Apin dulu. Pokoknya gitulah ya, Apin pergi jalan-jalan ke desa nelayan. Jangan jauh-jauh ke Jepang. Kamu harus ke sini aja, desa nelayan di Lombok. Namanya Kampung Bugis. Rumahnya Jordi. Di situ kamu bisa pilih ikan masih seger banget. Kamu bisa ngeliat dan ikut a day in my life with nelayan loh. Kapan lagi? Dan gratis, bisa banget kamu kalau misalnya mau. Oke deh kalau kayak gitu. Semoga Apin bisa kerja dengan baik dan benar ya, karena dia katanya September udah mulai kerja lagi ke sana. Oke. Kalau kayak gitu, karena Apin kayaknya kurang bercahaya, aku mau kasih satu lagu It Gitaf sama Hindia ya, biar kamu makin bercahaya. Ada masih ada cahaya dari It Gitaf dan Hindia.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Anjing, this is for you dari Lailo Koko. Ya ampun, coba bisa didengar. Semoga Koko denger ini ya Lailo. Aku pengennya sih dia denger siaran aku ya. Koko Gonjreng, ini buat kamu dari Lailo. Judulnya adalah Sweet Dreams dari Beyonce. Oh my god, lucu banget Koko. Itu lagu requestan dari Lailo yang pernah kita ajak ngobrol tentang gimana sih hari raya Idul Adha-nya dia. Dan kali ini dia muncul lagi nih, teman Pro 2. Oke, okay, tapi it's okay banget Lailo. Dan tadi kita udah ngobrol banyak hal sih. Salah satunya adalah dia lagi nungguin Koko Gonjrengnya untuk live. Oh my god. Oke, semoga Koko segera live ya, as soon as possible. Karena ditungguin nih Koko, kamu benar-benar ditungguin banget sama Lailo. Sampai diputerin lagu demi mengenang kamu. Aduh, sekangen itu kali dia ya. Ya udah, kalau kayak gitu itu lagu tadi buat Koko. Dan aku juga lagi ngobrol satu hal yang seru banget sih di sini, teman Pro 2. Tapi aku mau bacain dulu karena ini seru banget, jadi kayak save the best for the last. Aku bakal bacain ini curhatan dari Kak Ilda. Kak Ilda, hai. Kita udah lama banget ini ya gak berbincang-bincang. Oh my god, ada Shina lagi. Hai Shina. Koko, are you my sweet dreams? I think so. Kayaknya iya gak sih? Ini kalau Kak Ilda bilang dia pernah disukain sama cowok. Ternyata udah lama sayangnya, cuma dia gak mau. Katanya takut sakit hati. Enggak dong Kak, kalau sayang mah. Tapi itu adalah konsekuensi gak sih? Kayak maksudnya resiko kamu jatuh cinta tuh ya sakit gitu. Namanya juga jatuh. Kalau gak sakit bukan jatuh Kak namanya. Ngebangun, ngebangun juga bisa jatuh. Makanya namanya jatuh cinta, karena bakal ada sakit-sakitnya. Asik. Si ngerti tuh aku. Oke, dan Kak Ilda juga pengen diputerin lagu Fajar Nur seperti biasa. Jadi marilah aku bakal puterin Kak Ilda satu lagu Fajar Nur. Tahta Hatiku, pendampingmu dari Fajar Nur.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Pilihan yang terbaik dari Ziva. Menemenin kamu di malam minggu ini. Buat kamu yang lagi mau pulang kali ya, karena udah mau jam 10 nih. Hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Stay safe, rada dingin. Jadi bawa perlengkapan kamu yang bisa menghangatkan. Contohnya ya jaket, topi, ke, atau mungkin syal. Aduh, soalnya kayaknya Lombok bentar lagi mau turun salju deh teman Pro 2. Kayak dingin banget. Dingin-dingin banget. Jadi jangan sampai kamu sakit karena 2 hari lagi udah Senin. Aduh, udah akhir bulan ya. Ini minggu terakhir sih teman Pro 2. Gimana ya? Jadi buat kamu yang punya banyak deadline kali ya, semangat ya, karena hari Senin kayak bakal banyak deadline yang harus kamu kejar. Seperti yang aku udah janjiin, aku bakal kasih tahu kamu pembahasan tadi aku sama Lailo dan juga Shina. Ini jujur seru banget teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang yang namanya temen. Terus aku kan tadi cerita tentang sahabat gitu. Aku cerita tentang sahabat. Terus Lailo bilang dia tuh ternyata punya POV yang beda banget tentang sahabat sama real friend. Katanya sahabat itu bisa jadi backstabber. Oh my god, yang gak tau backstabber itu pengkhianat teman Pro 2 ya. Tapi jujur bener sih, karena di sahabat tuh kita bisa naruh kepercayaan sebegitu percayanya. Jadi kita cerita apapun itu, kita biarin dia ngelihat kita sementah apapun itu. Cuma kita gak tahu dia bener-bener real gak sih. Dia bener-bener mau temenan gak sih sama kita. Dia bener-bener mau ngejaga kita gak sih. Jadi kayak kalau dikhianatin jujur lebih sakit sih menurut aku. Aku jujur kayak lebih sakit putus hubungan sama sahabat gak sih daripada pacaran. Karena kadang kita lebih bisa terbuka sama sahabat gitu. Jadi kayak sekalinya nge-cut off atau mungkin kayak harus gak main sama sekali, itu sakitnya sakit banget sih. Dan aku ngerasa kayak wow, ini bagus banget. Dan abis itu Lailo bercerita. Kalau aku sih kayak lebih sebut yang namanya real friend deh. Oh my god, ini adalah diksi yang sangat-sangat aku suka teman Pro 2. Real friend, pernah gak tuh kamu denger yang namanya real friend? Terus aku tanya, maksud kamu tuh apa sih memang bedanya real friend sama sahabat? Jadi Lailo bilang, sahabat itu kan sebatas title karena udah deket, udah dikasih tahu rahasia dan kelemahan segala macam. Benar. Tapi kalau udah di cut off, sahabat itu bisa nikam dari belakang. Oke. Aku setuju banget nih. Ini statementnya bagus banget. Nah, kalau real friend, mereka ini adalah orang-orang yang lebih kayak mau kamu banyak kekurangan kayak dalam kehidupan kamu. Mereka tuh masih mau merangkul, terus akrab. Even kalau kamu misalnya udah di fase friendship break up ya, mereka tuh memilih untuk ya udah gak usah nyebarin apapun kejelekan kamu gitu. Karena mereka memang mikir kayak buat apa sih ngejebarin kekurangan orang, kayak gak ada gunanya gak sih. Nah kalau sahabat itu bisa gitu, karena mereka kan sahabat ya, title-nya bukan real friend. Dan aku kayak iya ya, kok bagus banget sih diksinya Lailo. Dan aku ngerasa kayak mungkin iya ya. Dan Shina menjelaskan lagi nih, kalau misalnya dia tuh menangkap maksudnya Lailo tuh kayak sahabat tuh subjektif. Bener sih, subjektif sih. Nah kalau real friend, mau itu temen atau mungkin sahabat, dia gak fake. Jadi kayak siapapun orang yang ada di sekitar kamu nih, tapi kamu kayak feel, kayak ngerasa iya ya, dia bener-bener real lagi. Gak harus dia jadi sahabat kamu dulu atau teman kamu sih, tapi dia tuh harus kayak apapun dia, kayak misalkan baru kenal, real banget nih orang gitu. Atau mungkin kayak kamu ngerasa itu. Jujur bagus banget sih ini. Kalau kamu, menurut kamu kayak gimana teman Pro 2? Apakah kamu setuju sama statementnya Lailo atau kamu punya POV lain? Boleh kasih tahu aku, karena aku bakal nungguin kamu. Dan buat kamu yang kayak mungkin lagi galau-galau pengen singelong, aku punya satu lagu Olivia Rodrigo, dia bagus banget sih. Lagunya gara-gara dia putus juga. Bukan putus sama temen ya, ini putus sama mantannya dia yang ganteng itu. Dan dia bikin satu album full. Takut banget sama Olivia ini. Bukan perempuan macam-macam nih, kayak bukan perempuan sembarang perempuan. Ini perempuan yang mantap banget. Aku mau kasih kamu satu lagu dari Olivia Rodrigo, judulnya adalah Honeybee.

Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

teman-teman Pro 2, seru banget. Jujur ini pembahasan kita nih berat-berat banget ya di malam minggu. Jadi ceritanya bakal berlanjut lagi karena sampai jam 11 nih bebas. Kamu mau jaga malam, mau cerah-cerah tentang apa juga boleh. Tadi kalau kita udah ngobrol tentang sahabat dan juga real friend, ternyata ada berbeda pandangan juga. Kalau misalnya di Nok-Nok sendiri dia bilang dia bilang kayak itu definisi sahabat menurut aku sih. Iya sih, kadang ada orang yang bilang gitu. Aku awalnya juga mikir kayak gitu Nok-Nok. Aku juga kayak bilang, kayak definisi yang Lailo bilang ini beneran sahabat gak sih? Cuma ada untuk beberapa orang yang mungkin pernah dia nanti sahabatnya tidak akan punya definisi yang sama lagi. Cailah. Karena udah pernah dihianati, jadi akan punya perbedaan antara real friend sama sahabat gitu. Very banget kayak dalam banget ya, very deep. Tapi aku suka sih pembahasan-pembahasan kayak gini, berdaging banget. Jadi buat kamu yang mungkin suka banget pembahasan berdaging, silahkan join ke circle kami. Circle kami ini gak pernah yang, untuk orang-orang yang otaknya kosong, jangan masuk circle kami. Circle kami hanyalah untuk orang-orang yang suka berpikir dan overthinking ya. Kita akan berpikir di sini. Dan nanti aku mau bahas ini teman Pro 2, bahas tentang kamu pernah gak sih cut off orang? Soalnya ini pertanyaan dari Sina. Kalau kamu pernah gak di cut off orang? Aku bilang aku gak pernah. Aku biasanya nge-cut off orang. Aduh, jahat banget ya jujur. Tapi karena mungkin aku dari awal tuh gak pernah punya yang untuk menjalin hubungan yang lebih dalam tuh gak banyak-banyak orang gitu. Jadi kayak beberapa orang aja sih. Jadi ya ketika aku ngerasa kayaknya gak bisa dilanjutkan untuk hubungan yang lebih dalam lagi deh gitu. Jadi kayak ya udah, aku gak meneruskan itu. Jadi begitu teman Pro 2, kalau kamu pernah gak? Coba kasih tau ke aku, kamu pernah cut off orang gak? Share ke aku, ke WhatsApp boleh, di TikTok boleh, di Instagram juga boleh. Aku tunggu.

Sumatera, ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah Gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan Gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.

Garuda FM, selamat hari, selamat malam minggu buat kamu semua. Dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu mendengarkan aku, jangan lupa selalu dengerin Pro 2 karena kita punya banyak banget segmen yang menarik sih. Dan lagu-lagu ya tentu bisa kamu request banget. Dan okay, tadi ada yang request gak sih? Apa sih tadi? Request Al Apin karena belum request lagu. Tadi dia mau nih request lagu yang terbaik untukmu. Ada band, agak lama ya kak. Ada band yang terbaik untukmu, kita cari dulu. Okay deh, kalau kayak gitu buat nemenin kamu juga, kamu masih bisa ini ya teman Pro 2, mau agak jadul terus sebenarnya ini, tapi kayak ya udah kita putarkan saja karena dia tadi udah curhat teman Pro 2. Buat kamu yang masih mau curhat-curhat, masih bisa sama aku sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Penemu kertas. Nah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kok lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

benar-benar seru banget teman pro 2. Aku mau ngeracunin kamu juga buat kamu yang mungkin kayak masih susah banget untuk suka baca ya. Jadi aku pernah ikut satu kelas. Jadi di kelas ini aku bertemu sama orang yang udah lama cukup tinggal di Australia. Dan dia tuh cerita gitu loh kayak di Australia orang tuh kan suka banget kayak misalnya baru kenal itu bukan nanyanya hal-hal yang kayak rumah kamu di mana, terus agama kamu apa, enggak. Jadi orang-orang Australia itu biasanya nanyanya tuh kayak kamu hobinya apa gitu. Dan ada satu orang Indonesia yang bilang hobinya baca, terus dia kaget. Hah? Karena kenapa? Kamu bingung enggak kenapa? Karena di Australia itu baca itu bukan sebuah hobi, tapi sebuah kebiasaan kayak kamu makan, kayak kamu minum. Jadi kalau ada orang yang bilang kayak hobi aku baca, hah? Kok bisa ada hobi orang baca gitu kayak, hah? Terus ada juga orang Indonesia, terus aku pernah banget diceritain. Jadi ada orang Indonesia yang nanya ke orang Australia. Dia nanya kayak kamu suka baca ya? Terus dia jadi kayak di bombastic side eye gitu kayak, hah? Kenapa? Emang kamu gak baca? Dia malah kayak gitu, emang kenapa? Kamu emang gak baca? Terus dia bingung, kenapa harus suka? Bukannya ngebaca itu adalah sebuah kewajiban dan keharusan dan kebiasaan ya? Menurut aku itulah perbedaan pola pikir kita dan orang-orang yang dari negara maju. Tapi kita selalu mikir kayak baca itu adalah sebuah hobi gitu, bukan sebuah kebiasaan. Sama kayak kamu makan, sama kayak kamu minum, itu adalah hal yang harus dibiasakan. Dan aku juga dengar cerita dari waktu itu dari narsum aku, cerita tentang gimana orang-orang di negara maju itu dibiasakan untuk membaca. Jadi dimanapun tempat publik, itu public space, itu diadakan ya buku gitu. Paling gak ada media bacanya. Mau itu kayak koran, terus juga komik, terus juga majalah, terus juga buku, apapun itu yang bisa dibaca. Jadi di tempat-tempat umum itu tuh ada akses untuk bisa literasinya maju. Dan aku ngerasa kayak wow. Dan juga katanya dari cara mereka untuk punya kurikulum itu beda banget. Memang lebih banyak untuk disuruh baca sih. Dan aku kayak ngerasa, iya ya, kenapa ya kita gak kayak gitu gitu loh. Kenapa kita harus menjadikan baca itu sebuah hobi, bukan sebuah kebiasaan atau keharusan. Padahal baca itu adalah hal yang memang harus banget. Jadi buat kamu mungkin yang kalau misalnya kayak pergi ke luar negeri gitu, dan kamu ngeliat kayak kebiasaan orang, kok mereka bisa ya lagi nunggu kopi atau mungkin lagi nunggu makanan atau mungkin lagi berjemur tapi bawanya buku gitu. Bukunya bukan 1-2 tapi 3 dan 4. Karena mereka setiap ada waktu luang mereka baca. Bukan kayak kita yang main HP. Dan menurut aku kayak HP itu

Dan dia, oh bukan menurut aku sih, menurut ceritanya ini, di HP-nya itu bahkan yang ada tuh kayak sosial media tentang baca-baca sih. Jadi kayak nggak kosong gitu. Apapun yang mereka mau tahu, ya udah dibaca. Dan aku pernah nanya juga, kok bisa kayak gitu? Dan bahkan buat orang-orang yang kayak kita mungkin yang bingung, kok mereka bisa ya kayak gitu? Ternyata mereka bahkan nggak mempergunakan banyak sosmed. Katanya, hai Yaning. Hai. Pokoknya ceritanya, terus aku tanya, terus dia bercerita lagi kan, orang-orang di luar negeri itu kenapa kebanyakan baca buku? Karena ya memang begitu budayanya, dan mereka itu gak terlalu pakai sosial media. Menurut mereka sosial media itu adalah tempat sampah. Ya orang marah di situ, ya orang ngasih mereka, maksudnya kesibukannya mereka di situ, jadi kayak ya udah tempat sampah aja. Dan ketika kamu punya banyak sosmed, kamu punya banyak tempat sampah, dan kamu menyerap sampah-sampah itu loh di dalam diri kamu. Makanya banyak sekali orang-orang di luar negeri yang mungkin kamu kayak misalnya, iya apa nama Instagram kamu, aku mau dong follow, mereka bilang kayak, aku nggak punya Instagram gitu, aku nggak pakai, aku juga nggak pakai TikTok, karena menurut mereka sosial media itu adalah tempat sampah. Jadi segala sampah, segala hal-hal yang tidak diperlukan ada di situ. Jujur bagus banget sih menurut aku. Jadi kayak iya ya, kayaknya aku harus sudah mengurangi menggunakan banyak sosial media, dan aku harus membuat banyak banget sosial media yang mungkin lebih berguna ya. Dan salah satu mungkin sosial media yang perlu kamu punya dan pengen banget kamu punya ketika kamu mau mulai baca adalah Medium. Medium menurut aku adalah salah satu sosial media yang kamu mau nulis gampang, terus kamu juga mau baca itu tulisannya gak berat. Kalau mau yang berat juga ada, cuma kayak kamu bisa milih apa yang bisa kamu baca di Medium. Seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Ya semoga bisa dapat ini aja sih teman Pro 2, tempat yang bisa bikin kamu lebih lega aja sih. Dan juga itu kayaknya jadi terakhir deh. Thank you banget ya buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi, dari jam 9 kita udah yapping-yapping. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, selamat bermalam minggu semuanya. Buat kamu yang lagi kayak ngaso-ngaso doang, rebah-rebahan, selamat berlebahan, karena besok minggu, jadi gak apa-apa kalau misalnya mau tidur sampai siang. Tapi buat yang Kristen jangan lupa besok gereja dong. Gereja bro, kita harus gereja besok, aku juga gereja besok ya. Oke, selamat bermalam minggu semuanya. Kalau mau begadang juga, kalau misalnya mau nonton Piala Dunia, selamat bergadang. Karena besok libur kali ya. Kalau misalnya yang punya banyak kegiatan besok, selamat bekerja, karena aku juga besok bekerja sih. So, thank you banget teman Prodo. Kalau gitu aku pamit, kita ketemu lagi kapan-kapan besok. Bye-bye.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
1: Lewat, lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
0: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
2: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
3: Belum kak, masih 15 tahun.
2: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Selamat teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Gloria Fernanda mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RR Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 21 Juni 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. We'll be right back.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

mau minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

0: Kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
1: Ingatlah anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
0: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
2: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
3: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
4: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
0: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang. Dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam. Dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
2: Badai akan segera datang!
0: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
5: Kapten, kapal kita mulai tenggelam.
3: Buang barang-barang yang paling berat.
0: Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam. Seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
4: Bagaimana ini, Kapten?
3: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
0: Nahkoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nahkoda berkata,
3: sesuai tradisi, Untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan.
5: Buang saja para budak. Buat apa harus diundi?
3: Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut.
0: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan. Dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
1: Siapa yang bernama Yunus?
4: Malang sekali dia.
0: Nakoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
3: Yunus, cepat bawa dia kemari.
0: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan.
1: Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar, Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan. Apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari.

0: takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami.
1: Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan, berharap agar Allah mengampuni dosa kami.
2: Subhanallah, penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia.
3: Alhamdulillah.
2: Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Dinas Sosial Kota Mataram mulai mengintensifkan pengawasan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang beraktivitas di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram. Keberadaan mereka dinilai mengganggu pengguna jalan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kepala Dinas Kota Mataram, Dinsos Kota Mataram, Muzakir Walat mengatakan Teman Pro 2 langkah pengawasan dilakukan setelah muncul informasi adanya praktik yang diduga mengarah pada pemaksaan terhadap pengendara untuk memberikan uang. Satgas Dinsos telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pemantauan secara langsung. Dinsos juga sudah menerima permintaan audiensi dari para badut jalanan, dan dalam pertemuan tersebut mereka meminta solusi agar tidak kembali beraktivitas di jalan serta berharap memperoleh alternatif pekerjaan yang layak. Muzakir menjelaskan pihaknya akan melakukan kajian untuk menentukan jenis pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Sebelum itu, Dinsos akan melakukan pendataan dan verifikasi asal daerah para PMKS karena sebagian di antara mereka berasal dari luar Kota Mataram. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan larangan segala bentuk pungutan liar atau pungli selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026. Kebijakan tersebut, Teman Pro 2, diberlakukan untuk memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik berlangsung transparan, berintegritas, dan tidak membebani orang tua maupun calon siswa. Pelaksanaan harian PLH Kepala Distrik Kota Mataram Lalu Martawang mengatakan larangan pungli merupakan langkah tegas pemerintah daerah yang sejalan dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mewujudkan sistem penerimaan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Martawang meminta seluruh sekolah mempersiapkan proses penerimaan peserta didik baru secara matang agar hak pendidikan anak-anak di Kota Mataram dapat terpenuhi tanpa kendala. Termasuk persoalan biaya masuk, menurutnya kebijakan SPMB tahun ini membutuhkan komitmen yang penuh dari seluruh para kepala sekolah dan operator. Distrik Kota Mataram telah melakukan konsolidasi internal dengan mengumpulkan seluruh kepala sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, baik bagi sekolah negeri maupun swasta. Sebanyak 230 sekolah dipersiapkan untuk menampung calon peserta didik sehingga akses zonasi dan proses pendaftaran dapat berjalan tanpa hambatan. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Spada barengan sama Julang tentunya sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, Teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Saatnya sepeda barengan sama Julang teman Pro 2 pagi hari ini. Hai, kembali bertemu di Minggu pagi teman Pro 2. Julang akan hadir untuk kamu di segmen kesayangan kita. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Masih lama perjalanan kita pagi hari ini teman Pro 2, yang pastinya Julang bakalan bahas informasi-informasi terupdate. Nanti juga bakalan ada topik-topik yang hangat untuk dibahas pagi hari ini teman Pro 2, sembari menemani kamu bersiap-siap untuk beraktivitas di hari Minggu ini. Baru jam 6 pagi teman Pro 2, mungkin masih banyak yang lagi di kasur ya, baru bangun, baru melek dan bersiap untuk beraktivitas, atau udah ada yang pada di jogging track pagi-pagi gini teman Pro 2. Seru gak sih di jogging track ya, udaranya tuh masih segar, masih fresh banget teman Pro 2. Belum terlalu bising kendaraan lalu lalang juga ya, jadi masih enak gitu loh untuk menikmati suasananya. Dan mungkin ada yang udah pada nangkring di Car Free Day Udayana pagi hari ini teman Pro 2, boleh absen dulu ya pagi hari ini. Check it up. Nah, Julang bakalan nemenin kamu sembari nanti aku bakalan update informasi cuaca untuk hari ini. Mungkin kamu ada yang pada mau liburan ya di hari Minggu ini, mau pada jalan-jalan ke air terjun atau ke pantai teman Pro 2, atau ada yang mau TikTok naik gunung nih, boleh banget pantengin dulu teman Pro 2. Kira-kira hari ini bakalan ada hujan ataukah cerah atau mendung dan lain sebagainya teman Pro 2. Nanti aku akan update informasi cuacanya untuk kamu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu tetap dengerin aku di sepeda pagi hari ini. Dan selain di sini ya, kamu bisa juga dengerin aku lewat RRI Digital. Gimana tuh caranya? Kamu tinggal download aja aplikasinya teman Pro 2 untuk kamu yang belum punya di App Store dan juga Play Store, karena aplikasinya gratis. Dan nanti kamu login aja di sana teman Pro 2, dan kamu bisa menikmati siaran Pro 2 dimanapun dan kapanpun itu ya. Kamu bisa terhubung dengan penyiar-penyiar favorit kamu dan gak ketinggalan dengan segmen-segmen favorit kamu teman Pro 2. Oke, Julang akan kembali dengan update informasi cuaca setelah beberapa single berikut ini. So stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: info cuaca hari ini.
1: Saatnya info cuaca teman Pro 2, kita mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Itu cuacanya cerah nih teman Pro 2, dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 81%, kecepatan angin 5 km per jam dari arah timur laut. Di pukul 11 siang nanti teman Pro 2, cuacanya masih cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembaban udara 58%, kecepatan angin 3 km per jam dari arah barat daya. Lanjut di pukul 2 siang teman Pro 2, cuacanya masih cerah tentunya dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 62%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah barat. Lanjut di pukul 5 sore teman Pro 2 yang mau sunsetan, cuacanya cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembaban udara 72%, kecepatan angin 1 km per jam dari arah selatan. Lanjut di pukul 8 malam teman Pro 2, masih dengan cuaca yang cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 88%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari ini teman Pro 2, di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, suhu udaranya juga mencapai 24 derajat Celcius dengan cuaca yang cerah ya teman Pro 2, dengan kelembaban udara 91%, kecepatan angin 6,9 km per jam dari arah timur. Hari ini dominan cerah teman Pro 2, jadi aman untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan ya teman Pro 2 ya. Tapi tetap yang namanya cerah harus tetap pakai sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari tentunya teman Pro 2. Dan itu dia, karena masih pagi juga teman Pro 2 dan cuacanya juga katanya cerah hari ini ya, saatnya kamu untuk menyusun rencana kemana ya hari ini tuan Pro 2.
0: Informasi cuaca

0: Terima kasih sudah kesini. Sampai jumpa
1: di Ini adalah nama dari permainan tradisional di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain, serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permainan ini terbagi menjadi dua regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada benteng yang terbuat dari bambu dan kayu yang ditancap ke tanah untuk dijaga. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka dilakukan sistem perundingan yang menentukan regu mana yang menjadi penjaga benteng dan satu regu menjadi penyerang. Regu penyerang inilah yang akan menyebar mengelilingi benteng dari jarak jauh saat perwakilan dari anggota regu penyerang berteriak kapole. Maka itu tanda bahwa permainan sudah dimulai dan regu yang berada di benteng tersebut wajib menjaganya agar tidak tersentuh oleh regu penyerang. Peraturan permainan ini adalah jika regu penyerang mampu menyentuh benteng pusat, maka merekalah pemenangnya. Namun, jika regu penjaga benteng menyentuh terlebih dahulu anggota dari regu penyerang, maka mereka memenangkan permainannya. Konsekuensinya, mereka harus bertukar posisi. Pada babak selanjutnya akan dilakukan perundingan kembali apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Julang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu untuk bersiap-siap ya teman Pro 2 ya, karena masih banyak banget ya hal-hal seru yang bisa kamu lakukan di minggu pagi teman Pro 2. Dulu waktu masih sekolah kan ya, minggu pagi itu adalah hari yang paling kita tunggu-tunggu teman Pro 2. Karena apa? Karena banyak banget film-film kartun yang seru untuk ditonton teman Pro 2. Waduh, itu jadi kayak sebuah rutinitas pagi yang sayang gitu untuk dilewatkan teman Pro 2. Check it up. Tapi kayaknya habitnya udah dari lama ya. Kalau misalnya hari libur tuh teman Pro 2 bangun pagi tuh kayak ya udah menyenangkan gitu. Tapi kalau bangun tidurnya enggak libur teman Pro 2 ya, itu kayak bangun pagi tuh males gitu bawaannya ya, kayak gravitasi kasur kita tuh semakin berat rasanya untuk menarik kita tetap tidur ya teman Pro 2. Jadi aku yakin nih pasti banyak yang memanfaatkan momen-momen libur ini teman Pro 2 untuk stay di kasur aja gitu ya, kayak ya udah gitu rebahan, padahal udah bangun gitu tapi kayak masih stay aja gitu di kasur, nggak beranjak kemana-mana, tahu-tahu nanti udah jam 9 ya. Aku biasanya gitu teman Pro 2 dulu ya. Kalau sekarang sebisa mungkin bangun untuk beberes rumah dulu, beberes kamar dulu teman Pro 2. Karena kalau malam gitu ya, ada jiwa-jiwa mau beberes itu, tapi ngantuk biasanya ya. Nah baru paginya aku beberes gitu teman Pro 2. Buka jendela, buka pintu, biarkan sirkulasi udaranya masuk ya. Lalu cahaya-cahaya matahari pagi masuk juga teman Pro 2. Nah itu salah satu cara untuk kita tuh bisa enjoy pagi hari sih ya teman Pro 2. Mungkin ada dari kamu yang sekarang lagi pada beberes kamar, beberes kasur ya, setelah tadi dimarahin emaknya ya. Ayo lo teman Pro 2, jangan sampai ya, makanya sebelum kena semprot ya pagi-pagi, bangun terus rapi-rapi dulu ya, nanti siap-siap sarapan teman Pro 2. Nah kamu tipe sarapan yang berat atau yang ringan-ringan nih teman Pro 2? Karena banyak juga nih orang-orang yang gak bisa langsung sarapan berat ya, harus buah dulu gitu, atau mungkin bubur gitu ya teman Pro 2 ya, yang ringan-ringan aja gitu. Ada juga yang langsung wah nasi kuning, nasi padang teman Pro 2. Tapi kalau nasi padang menurutku agak berat banget gitu untuk pagi hari teman Pro 2. Tapi ada juga ya teman Pro 2, mungkin di Car Free Day sekarang ada yang pada lagi makan soto gitu ya, atau nasi pecel teman Pro 2. Aduh favorit aku sih nasi pecel ya teman Pro 2. Nah aku tipe yang langsung makan berat teman Pro 2, tapi yang gak langsung nasi padang pagi-pagi banget sih ya. Mungkin nasi kuning aku masih menganut, nasi kuning, nasi pecel juga teman Pro 2. Apalagi tuh, aduh aku pernah, tau gak sih teman Pro 2, waktu aku lagi libur sekolah dulu, aku kan ke Lombok Timur ya, ke kampung halaman gitu ya. Terus sarapannya tuh dia pakai beberok pelcing kangkung gitu loh teman Pro 2. Aku kan langsung agak ini sarapan langsung dikasih yang pedes-pedes gini gitu ya. Tapi emang ternyata di sana tuh udah biasa teman Pro 2 ya. Bahkan cobeknya pun bisa ada beberapa gitu ya teman Pro 2. Langsung dikeluarin tuh satu keluarga satu cobek. Wow, keren banget. Para lambungnya udah terlatih ya kayaknya teman Pro 2. Untuk kamu yang gak bisa dan lambungnya gak kuat juga teman Pro 2, jangan pernah coba-coba ya teman Pro 2 ya, biar tidak mengganggu hari libur kamu dengan bolak-balik ke kamar mandi teman Pro 2.

0: Jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.
3: Teman terbaik.

Saatnya aku membawa informasi-informasi yang terupdate untuk kamu, teman Pro 2, di pada pagi hari ini ya. Jadi kamu jangan takut gitu untuk aku ketinggalan nih informasi-informasi terupdate dari daerahku sendiri, teman Pro 2. Jangan kamu berpikir seperti itu ya. Bagaimana kalau kita meluncur ke timur Pulau Lombok ya, ada di Lombok Timur sana, teman Pro 2, di mana dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Lombok Timur menggelar kegiatan bakti sosial bersih-bersih pantai yang dipimpin langsung ke Polres Lombok Timur AKBP Ikomang Sarjana SIKSH nih, teman Pro 2. Kegiatan ini, teman Pro 2, diikutin pejabat utama Polres Lombok Timur, personel Polri, TNI, instansi terkait, dan juga masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan juga kelestarian pesisir nih. Check it out. Dan melalui kegiatan ini ya, teman Pro 2 ya, peserta membersihkan sampah plastik maupun organik yang berserakan di sepanjang kawasan pantai. Selain itu juga, teman Pro 2, personilnya juga memasang imbauan larangan membuang sampah sembarangan serta mengajak masyarakat yang berada di sekitar lokasi untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga nyaman tentunya. Check it out. Dan kegiatan bakti sosial tersebut, teman Pro 2, merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus bentuk komitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Menurutnya, menjaga kebersihan pantai tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Dan melalui kegiatan ini, teman Pro 2 ya, diharapkan nantinya kegiatan ini tuh apa ya, bisa terus berlanjut gitu, teman Pro 2, dan sustainable serta dampak nyata terhadap lingkungannya itu tercipta gitu. Dan kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian HUT Bayangkara yang ke-80 yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat juga, teman Pro 2. Ia menambahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 Polres Lombok Timur ini ya tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial tetapi juga berbagai aksi sosial dan kemasyarakatan gitu, teman Pro 2, sehingga ini bisa berdampak langsung terhadap masyarakat yang ada di Lombok Timur sana.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Barusan teman-teman dua lagu dari Taylor Swift yang merupakan original soundtrack dari film Toy Story 5 teman-teman dua. Waduh, siapa yang udah pada nonton Toy Story 5 ya teman-teman dua? Membawa kenangan masa kecil kembali gitu ya, menonton film-film masa lalu gitu teman-teman dua. Wah, siapa yang udah ngikutin dari Taylor Swift lagi, dari Toy Story 1 sampai dengan Toy Story 5 nih teman-teman dua. Setelah ditunggu lama banget ya, akhirnya Disney merilis juga film Toy Story 5 yang hasil garapan dari sutradara Andrew Stanton, yang dimana penonton bakal diajak untuk memahami perasaan mainan saat dihadapkan pada era sekarang gitu ya, dimana era digital ini udah mendominasi manusia gitu teman-teman dua. Ya, setelah diceritakannya berbagai petualangan panjang, mulai dari ditangkapnya kolektor mainan, terdampar di pusat penitipan anak, hingga sampai akhirnya berpisah dari sang pemilik Andy, Woody dan juga Buzz dan juga Jessie teman-teman dua harus berurusan dengan Lilypad yang merupakan sebuah tablet pintar teman-teman dua ya, smart tablet yang canggih dan juga dapat menghubungkan semua orang dalam satu layar aja. Dengan kehadiran Lilypad ini teman-teman dua dianggap berbahaya bagi Bonnie sang pemilik Buzz dan juga kawan-kawan, setelah Andy harus membuat anak-anak perempuan itu justru malah bersosialisasi secara nyata dan juga banyak menghabiskan waktunya di kamar nih teman-teman dua karena bermain game dewa tet tadi gitu ya. Dan situasi yang dialami oleh Bonnie ini bahkan ditampilkan oleh Disney sebagai salah satu permasalahan yang serius dan dapat mengancam tumbuh kembang anak-anak di masa depan bila teknologinya digunakan secara ugal-ugalan tanpa adanya pengawasan nih teman-teman dua. Bahaya juga ya, beneran nih teman-teman dua. Dan terdapat satu adegan di mana Jessie itu sendiri berusaha menyatukan Bonnie dengan teman-temannya yang di seberang rumahnya gitu ya. Alih-alih berhasil, Jessie yang ditemani oleh Belsie ini justru kaget jika anak-anak di rumah itu justru tidak berbicara satu sama lain dan saling menunduk menatap layar teman-teman dua. Wow, ini kayak bener-bener realita ya teman-teman dua ya. Dan akhirnya Jessie pun memastikan keadaan dengan naik ke atas atap dan melihat sudah tidak ada lagi anak-anak yang bermain dengan mainan gitu. Ia pun langsung pulang dan melaporkan fenomena ini pada rekan-rekannya untuk mengatur strategi baru gitu ya, agar tidak ditinggalkan oleh Bonnie itu sendiri teman-teman dua. Cukup mengangkat isu yang relevan saat ini teman-teman dua, di mana memang banyak anak-anak lebih bermain dengan handphone ataupun tablet teman-teman dua ya, ketimbang bermain permainan-permainan langsung nih teman-teman dua. Padahal dulu zaman masih kecil kita-kita ya teman-teman dua ya, itu permainan-permainan anak tuh seru-seru banget gitu ya teman-teman dua untuk dimainkan. Apalagi di hari Minggu ya, yang bisa kita jadikan apa ya, hari berkumpul kita semua gitu ya istilahnya teman-teman dua. Yang sampai kita tuh lupa gitu ya kalau nanti harus makan siang dan lain sebagainya, karena keasikan bermain gitu loh teman-teman dua. Apalagi kalau udah kumpul sama teman-teman gitu ya teman-teman dua, itu pasti bakalan lupa waktu sih ya. Dan untuk kamu yang belum nonton film Toy Story 5 ini teman-teman dua, masih ada di bioskop, masih fresh banget, masih jadi perbincangan banget ya. Jadi kamu yang gak punya rencana apapun di weekend ini, boleh kamu rencanakan untuk nonton film Toy Story 5 ya, barengan sama teman kamu mungkin, atau pasangan kamu, atau bahkan kamu mengajak keluarga kamu teman-teman dua nostalgia nonton Toy Story ya waktu kamu masih kecil, dan sekarang giliran kamu yang mengajak mereka teman-teman dua.

0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Cekidot, teman Pro 2. Kalau tadi aku bahas tentang Toy Story ya, teman Pro 2 ya. Gimana kalau aku mau rekomendasiin deh 5 film bioskop yang bisa nemenin kamu di akhir pekan ini ya, teman Pro 2 ya. Yang pasti tadi ada Toy Story ya, teman Pro 2, yang bisa kamu saksikan, di mana ini udah sampai season kelima ya, teman Pro 2. Wow. Jadi kalau kamu pengen nostalgia di setiap seasonnya, atau sebelum menonton season 5 ini ya, terus kamu udah lupa nih kemarin season 4, season 3, season 2 sama season 1-nya kayak gimana ya, boleh nih kamu tonton ulang dulu baru deh kamu nonton yang Toy Story 5. Lalu selain Toy Story, teman Pro 2, ada The Furious. Ini film laga yang mengikuti Wang Wei, seorang ayah yang berusaha menyelamatkan putrinya yang diculik dari sindikat perdagangan manusia. Ih, keren nih teman Pro 2. Dan dalam misinya nih, bekerja sama dengan Nevin atau Joe Taslim, seorang jurnalis yang juga memiliki dendam pribadi terhadap jaringan kriminal itu gitu ya. Film berlabel D17 ini udah tayang di bioskop, jadi kamu bisa langsung aja tonton, teman Pro 2, untuk kamu yang suka film-film action, apalagi ada Joe Taslim di sana ya, teman Pro 2. Wah, pasti bakalan dijamin keren banget nih. Lalu ada film Cerita Lila juga, teman Pro 2. Ini film horor ya, dari Lila dan juga Lili, yang sekarang udah ada di layar lebar nih, teman Pro 2. Dimana Lila ini merupakan arwah seorang gadis kecil yang berusaha mencari saudari kembarnya yang hilang dengan bantuan Nia. Pencarian ini membuka rahasia kelam masa lalu yang mengancam keselamatan mereka loh, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka misteri horror ya, boleh kamu tonton Cerita Lila ini, teman Pro 2. Check it out. Lalu ada Saat Aku Bersuara, ini film Marsyanda, teman Pro 2, yang memerankan sebagai Nadia, seorang pengacara muda yang bangkit setelah pernikahannya batal dan memilih memperjuangkan hak-hak perempuan. Wow, menarik ya. Dan bersama orang-orang terdekatnya, Nadia berusaha menyembuhkan luka masa lalu sambil membantu para penyintas kekerasan seksual menemukan keberanian untuk bersuara, teman Pro 2. Keren ini. Bisa jadi alternatif ya, banyak banget nih. Ada tadi kartun ya, Toy Story, terus film action, lalu film horror, dan juga film drama nih, teman Pro 2 ya. Bisa banyak opsi kamu tonton. Jadi untuk kamu yang gak suka film horror, boleh melipir ke film kartun atau melipir ke genre lainnya, teman Pro 2 ya. Banyak opsi sih sebenarnya ya. Jadi kamu gak perlu khawatir mau nonton apa ya gitu, atau mau weekendan kemana ya nih, teman Pro 2, nggak ada plan nih gitu. Boleh kamu langsung aja ke bioskop kesayangan kamu ya, teman Pro 2, biar kamu tuh bisa refreshing gitu, teman Pro 2 ya, sambil menikmati film-film yang sedang tayang di bioskop saat ini.

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis.
0: Ingat gak? Kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Teman terbaik.

0: Media.
1: Kita udah masuk di jam 8 aja nih teman Pro 2. Wah gak kerasa ya, udah jam 8 aja. Itu artinya kamu harus sudah sarapan sih teman Pro 2 jam segini ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang masih pada rebahan, ayo bangun teman Pro 2 ya. Produktif gitu, tapi gak usah terlalu dipaksakan juga. It's okay ya, kalau kamu masih pengen rebahan sambil mendengarkan aku, ya udah gak apa-apa teman Pro 2. Aku tidak akan memaksa kamu dan tiba-tiba ada di depan pintu kamar kamu kok teman Pro 2 ya. Aku kebanyakan nonton ini live streamer game teman Pro 2 yang main game horror. Tapi seru juga sih ya, karena waktu zaman-zaman COVID teman Pro 2 nontonanku tuh ya itu streamer game. Karena kita kan gak bisa kemana-mana ya teman Pro 2 ya. Ditambah lagi waktu COVID itu aku baru aja lulus SMA teman Pro 2. Jadi ya prepare masuk perguruan tinggi sembari fokus di rumah aja itu benar-benar yang kayak boring banget. Jadi aku mencari alternatif hiburan lainnya gitu teman Pro 2. Aku nonton streamer game gitu ya teman Pro 2 yang cukup menghibur itu. Selain itu juga waktu itu aku mengisi di rumah aja aku teman Pro 2 dengan nonton drakor. Itu lagi pada naik-naiknya kan teman Pro 2. Jadi aku nonton drakor mulu tuh teman Pro 2. Waktu itu aku nontonnya drama Korea Crash Landing on You. Wow, keren banget itu teman Pro 2. Pengen rewatch lagi tapi belum ada sempat nih ya. Udah bukan